97,7 FM Gema Merdeka yang ngetren satu single miliki Adhikara. Judulnya adalah Katakan Saja. Yeay, semoga Vanessa suka dengan singlenya ya. Oke, kita lanjut dulu Vanessa Gema Merdeka pagi hari ini. Tiara pun punya informasi penting spesial untuk Anda, terutama buat Vanessa Gema Merdeka yang jadi masyarakat di kawasan Benoa, Kute, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu ataupun sekitarnya. Untuk Anda yang sedang membutuhkan tempat untuk cetak spanduk, atau mungkin Vanessa pengen cetak stiker, mau buat kartu nama, mau buat papan nama toko atau neon box, atau mau cetak kain, bahkan sablon baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, Vanessa Gema Merdeka gak usah bingung, gak usah khawatir. Kalian langsung bisa meluncur ke Bali Stars cabang Jimbaran. Alamatnya di Jalan Uluwatu 2, nomor 2 Jimbaran ya. Dan Vanessa Gema Merdeka, kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya dulu sebelum kesana, silahkan, boleh banget ya kan. Atau mau langsung meluncur juga boleh ya. Tapi kalau misalnya Vanessa Gema Merdeka pengen tanya-tanya dulu, silahkan kalian bisa telepon nomornya di 0361446388, atau bisa via WhatsAppnya juga. Nomornya di 0819-16-032-774. Dan jangan khawatir, Vanessa Gema Merdeka untuk Anda yang di daerah lainnya, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali. Jadi kalau misalnya mau ke Bali Stars, mungkin kalian bisa langsung buka Google Maps kalian masing-masing, terus langsung diketik aja deh Bali Stars terdekat gitu ya. Karena memang Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jukut kentang, timpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Gingpus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

97.7 Kamu tuh YFM Gema Merdeka ngetren lagunya Adera Bahagia Bersamamu juga sudah meluncur di pagi hari ini. Dan kita masih dengerin lagu ini tipis-tipis ya. Fansnya Gema Merdeka sembari Tiara juga akan bacain informasi kesehatan di pagi hari ini. Kita mau bahas tentang luka di lutut fansnya Gema Merdeka. Kalau misalnya ada seorang yang jatuh dari motor gitu kan, terus lututnya luka, gimana ya solusi cepatnya? Nah, jadi hari Senin ini Tiara gak mau bahas yang berat-berat. Kita bahas yang umum-umum aja, fans Gema Merdeka yang mungkin pernah dialami gitu ya. Atau misal kalau misalnya di jalan raya kalian ngeliat ada orang kecelakaan, orang jatuh, terus ternyata lututnya luka. Nah, gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Gitu kan? Nah, jadi fans Gema Merdeka kita harus kenal dulu nih ya kan, kalau luka di lutut itu disebabkan oleh jatuh dari motor itu bisa bervariasi jenisnya ya. Ada yang cuma lecet gitu kan akibat ada gesekan antara lutut, kulit lututnya sama aspalnya ya kan, atau bisa ada luka robek jika ada kontak dengan benda tajam gitu kan, atau bisa cuma memar-memar doang gitu kan. Nah, kedalaman dan ukuran luka ini menentukan tingkat keparahannya, dari kerusakan permukaan kulit hingga potensi melibatkan jaringan yang lebih dalam seperti otot, ligamen, ataupun tulang. Nah, terus penanganan awal yang tepat itu juga penting banget supaya lukanya tuh gak infeksi, fans Gema Merdeka. Nah, kira-kira gimana ya langkah-langkahnya gitu kan. Yang pertama fans ya, kita harus bersihin lukanya ya kan. Bersihkan luka jatuh dengan air yang mengalir, bersihin sampai bersih gitu ya. Kalau ada sabun, pakaiin sabun dikit fans Gema Merdeka, pasti perih iya, tapi kita harus bikin lukanya tuh jadi bersih supaya gak ada kotoran yang nempel, gak ada debu, gak ada kerikil-kerikil yang nempel gitu fans Gema Merdeka. Hal ini untuk mencegah infeksi. Ingat, perih itu pasti, tapi biar gak infeksi harus tahan dulu perihnya ya. Nah, terus fans Gema Merdeka kita juga bisa selanjutnya ya, kita bisa menghentikan pendarahannya. Jadi tekan area luka secara perlahan menggunakan kain yang bersih atau kalau ada kain kasa yang steril ya kan, kita tekan selama beberapa menit. Dan jika pendarahan tetap berlanjut, pertahankan tekanan dan cari langsung bantuan medis secara cepat ya. Karena biasanya kalau misalnya lukanya masih ringan, kita tekan dikit, tekan beberapa menit aja, dia tuh udah langsung berhenti darahnya. Tapi misalnya kalau ternyata masih keluar darah terus gitu kan, wah itu langsung cari penanganan medis gitu ya. Terus fans Gema Merdeka, tahap selanjutnya kita bisa pakai salep antibiotik ya. Jadi kalau misalnya lukanya udah bersih, pendarahannya juga sudah terkontrol, kita bisa melapiskan, kita bisa mengoleskan lapisan tipis salep antibiotik topikal. Salep ini fungsinya bisa untuk mencegah pertumbuhan bakteri atau mengurangi resiko infeksinya. Nah, kalau misalnya nggak punya, nggak bawa salep antibiotik ini, kita bisa langsung move ke tahap berikutnya. Kita bisa tutup lukanya fans Gema Merdeka supaya dia tuh tidak terkontaminasi dengan hal-hal lain, debu dan lain, polusi dan lain sebagainya ya. Karena kan lukanya udah kita bersihin ya kan, jadi kita tutup lukanya, bisa pakai kain kasa steril atau kalau ada plaster medis silahkan dipakai. Penutupan ini untuk melindungi luka dari kontaminasi lebih lanjut ataupun dengan benturan fisik lainnya. Jangan lupa fans Gema Merdeka, kalau udah sampai rumah ya kan, kan udah penutup luka tuh ya kan, udah di langsung sampai rumah, kalau ada perban luka gitu ya, kalian bisa langsung ganti pakai perban luka. Dan jangan lupa kalau misalnya lukanya di perban gitu ya, kalian harus ganti perban setidaknya sekali sehari, atau sebenarnya lebih sering pun itu lebih bagus fans ya. Kalau udah ngerasa perbannya basah atau perbannya kotor, langsung diganti aja pakai perban yang baru supaya tetap aman dan dia terhindar dari bakteri gitu fans Gema Merdeka ya. Tapi ingat juga, kalau kalian ganti perban, jangan lupa dibersihin lukanya ya kan, bersihin lagi, pokoknya balik dia ke step awal fans Gema Merdeka. Pastikan dia bersih dulu baru kita bisa tutup pakai perban. Kalau punya salep antibiotik silahkan diisi di permukaan ya, di pinggir-pinggirnya, habis itu baru kalian tutup pakai perban gitu. Oke.

97.7 FM, Gema Merdeka, ngatran single happy. Juga sudah meluncur pagi hari ini. Semangat buat kita semuanya ya, fans Gema Merdeka. Meskipun buat yang single-single gak apa-apa, mari kita nikmati waktu kesendirian kita dulu ya kan. Karena sebenarnya single tuh juga banyak happy-nya, Fanny's Team. Emang sih minusnya kayak mungkin sendirian kemana-mana gitu ya, tapi setidaknya kita kerja, kita punya uang, kita bisa belanja apapun yang kita pengen pakai uang kita sendiri, ya kan? Oke, kita lanjut Fanny's Go Mereka. Kita masih bahas tentang luka di lutut kalau jatuh dari motor gitu ya. Jangan lupa juga Fanny's Go Mereka, karena makin kesini makin banyak inovasi yang terjadi di dunia ini gitu ya. Termasuk Tiara pun baru tahu ternyata ada obat yang kayak spray gitu loh, Fanny's Go Merdeka. Iya kan, yaitu ada obat antiseptik bening gitu kan. Dia tuh metodenya dengan disemprot pakai apa, kayak spray rambut, kayak spray wajah gitu loh, Fanny's Go Merdeka. Jadi karena dia tuh formatnya atau cara pakainya dengan cara disemprot, jadi kan kita gak perlu menyentuh area luka gitu ya, Fancy Gawa Merdeka. Jadi pastinya tuh akan lebih bersih gitu. Karena kan kadang kalau kita jatuh, mungkin tangan kita udah keoles ke sam aspal ya kan, masih ada debu-debunya dan lain sebagainya. Nah kalau pakai obat yang spray itu kayaknya jadi langkah yang bagus juga gitu ya, Fancy Gawa Merdeka, untuk meminimalisir bakteri ya. Terus Fancy Gawa Merdeka, misalnya nih kalau udah kalau ada orang jatuh, mungkin kan lututnya luka, dan kapan mereka harus dibawa ke rumah sakit atau ketemu sama dokter atau ke puskesmas terdekat atau gimana gitu ya, Fancy Gawa Merdeka. Jadi balik lagi, kalau lukanya cuma ringan dengan cara pertolongan pertama tadi sudah aman. Jadi mungkin itu cuma harus melakukan perawatan di rumah, kayak nggak perlu ke puskesmas juga, it's okay karena lukanya ringan, masih bisa ditangani sendiri mandiri di rumah gitu ya. Tapi Fanny's Go Mereka, lain halnya kalau lukanya dalam, lukanya lebar gitu ya, Fanny's Go Mereka. Sampai Tiara tadi sempat bilang di awal, mungkin lukanya nembus ke lapisan kulit yang dalam gitu kan, atau kena ototnya, kena ligamennya. Nah itu yang harus segera langsung telepon ambulans ya, Fanny's Go Mereka. Terus kayak tadi juga di pertolongan pertama kan kita teken tuh ya kan lukanya, biar pendarahannya berhenti gitu kan. Nah kalau pendarahannya gak berhenti-berhenti, Fancy Gawa Mereka, padahal kita udah tekan 10-15 menit, bahkan luka apa namanya tuh darahnya tuh masih keluar terus, pendarahannya masih hebat. Nah kalian tuh gak usah ragu, langsung telepon ambulans, langsung bawa ke rumah sakit terdekat, ke puskesmas terdekat ya. Terus selain itu, apalagi yang faktor lainnya yang memutuskan kita untuk harus ke dokter? Jadi yang lainnya tuh adalah kalau misal kalau kalian tuh ngerasa nyeri banget, terus bengkaknya tuh malah makin gede, makin parah gitu ya, Fancy Gawa Merdeka, itu juga wajib kalian langsung bawa ke puskesmas ya kan. Jangan tunggu nanti, langsung bawa ke puskesmas, langsung bawa ke dokter terdekat ya. Atau lainnya, muncul tanda-tanda infeksi tuh kayak kemerahan yang nyebar di sekitar luka, pembengkakannya bertambah gede, bertambah parah, terus area lukanya kerasa hangat atau bahkan keluar nanah lukanya, atau bahkan kalian tiba-tiba malah jadi demam. Nah itu juga wajib langsung cari pertolongan ke medis ya. Terus misalnya kalau pas luka jatuh ternyata masih ada kerikil-kerikil yang nempel di area lukanya, Fansa, dan kalian gak berani untuk ngilangin, atau padahal kalian udah cuci apa namanya, udah ditaruh di bawah air yang mengalir, di bawah keran gitu kan, berharap biar kerikil-kerikilnya jatuh, tapi ternyata dia gak lepas-lepas pas yang gak jatuh-jatuh. Nah itu juga wajib langsung ke tenaga medis aja, karena tentu di rumah sakit, di puskesmas itu kan ada alat-alatnya ya, alat-alat steril yang akan membantu untuk mengangkat kotoran-kotoran atau benda-benda asing, batu-batu atau kerikil-kerikil yang nempel di luka kalian. Dengan siapa saja, I'm single. Dan yang terakhir, Fancy Gawa Merdeka, faktor lainnya itu adalah kalau kalian punya dugaan ini cederanya lebih serius gitu ya. Karena kadang kalau misalnya jatuh dari motor, luka lututnya luka, keluar darah gitu kan. Balik lagi, kalau kalian ngerasa kenapa-napa gitu kan, atau mungkin berasa kakinya gak kerasa atau gimana gitu loh, Fancy Gawa Merdeka, maksudnya kalian tuh ngerasa ada dugaan yang lebih serius, gak usah tunggu nanti-nanti, langsung telepon ambulans, langsung ke rumah sakit, langsung ke puskesmas terdekat, supaya kalian langsung dapat penanganan dari tenaga medis gitu, Fancy Gawa Merdeka.
ya. Jadi sekali lagi jangan takut untuk mencari fasilitas kesehatan terdekat Fancy Gawang Merdeka, karena lebih cepat kalian obati, lebih cepat kalian ketemu sama tenaga medis, lebih cepat mereka mengobservasi lukanya, lebih cepat mereka mengobati lukanya, dan lebih cepat juga penanganan dan tentu penyembuhannya. Jadi jangan takut untuk cari fasilitas kesehatan terdekat.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

0: 97, kamu 7 FM Gemah Merdeka, angkatan satu single Gemah di atas normal juga sudah meluncur di pagi hari ini. Dan lagunya spesial juga untuk yang sudah request ya. Oke, fansnya Gemah Merdeka, gak kerasa sudah hampir jam 9 dan masih ada satu informasi dulu yang mau lewat. Kita dengerin sama-sama yuk.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Bernadia. Kita buat menyenangkan juga sudah meluncur di pagi hari ini. Yeay, gak kerasa fans dia, waktunya sudah hampir jam 9 pagi. Otomatis kita juga harus berpisah dulu pagi hari ini, karena setelah ini akan dilanjut dengan program selanjutnya. Ada program Varia Pulau Dewata dengan lagu-lagu pop Bali. Terima kasih banyak fans Gema Merdeka untuk Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah request juga ya. Dan mohon maaf untuk Anda yang masih pengen request lagu, maaf banget karena memang sudah durasi, jadi belum bisa Tiara iyain ya. Mungkin nanti kalian bisa request lagi lagu-lagu yang lain di program selanjutnya nanti. Lagu pop Indonesia itu ada di program Potlot nanti di jam 11 sampai jam 1 siang. Terima kasih banyak ya. Jadi buat semuanya yang lagi dengerin Tiara dimanapun kalian berada, yang dengerin di mobil, dengerin di rumah, di toko, di warung, di pasar, di SPBU, di tempat kerja, atau dimanapun kalian berada, terima kasih banyak. Semoga semuanya happy dengerin lagu-lagu pop Indonesia di program Tirama bareng Tiara. Semoga info-info yang Tiara baca juga bisa menambah wawasan kita semuanya juga ya. Jangan lupa fans Gema Merdeka, last but not least, jangan lupa sarapan, utamakan sarapan dibanding harapan. Bye-bye.

Selamat pagi, para pemirsa Irudani sarang sami panjaga gemang berda kering di jejak mengenai semakin makin mewali sekeng bagi Supratman sada ulung sepat lantai Irudan Pasar Bali di tiang Jaya Kumar sida tangkil malih ngiring Irudani ring gelaran acara hari pedewata dalar kantun tetap ring frekuensi di tiang siada sepitu nanggu pitu FM. Nah Irudani sania seseneng nih acara Bang di tekan arah jang kita kirang punah pulang punah pi siapa ni ketaler kantun ke siantau ide sang yang bidiwasa. Ini para pemirsa pina ke buruan yang ngatur di tiang penentara secara internali ngaturan pengasun karo pina ke pemungka acara Om Swastiastu.

Ampun metilar nggih sayang pindah ke Tembang Pengawi Titia nggih dodane juga masih tetap sayang sareng 97,7 FM Gema Merdeka ngeten nggih sayang dilupakan mumpung Jayo Kumaruh masih bisa siaran ngeten inggih matur cek semua sane sampun sampun sidang ranjing nggih renggalah kadi

Angkin, wenten sematan tidang mau wayan lastri ring belayu tabanan ada jerusoka ring pedungan sarang komang candrang juga sampun bergabung buka tidang di FB nggih yang belum mecelap niki silakan udah nih mecelap mana gampang tidang ngeleng alden riki genten genten mecelap ten ben panggih genten nggih lantur malih sampun mewali rame peniki marorin nyelak bos nyanyak nyelak mau yan bur arini penapi gatre ada juga mau ayu kelinci nggih ke sareng yan enak reng belang ada jeruk gede di ten biung ya ten jeruk gede niki di batan biung ngoyong gitu. Ya ada jeruk gede ngoyong di hutan pinginnya jeruk gede hutan dingin gitu ada aneh. Badan pole jeruk gede badan pole gitu. Lantur enten wayan Sugita nggih penampi gatre juga sampun Indrawari ring Mancewarna juga sampun nyarang titiang wayan Sofyan nggih. Ring widangan sasih ring batu bulan nggih. Tiang meduwe timpal niki ampun akan mendarat di Bali ragane. Pak Oki sarang Mah Oki niki ring banyak sasih batu bulan nggih. Katanya berangkat dulu kelo sekali ampun berangkat makin ampun kan mendarat di ring Pulau Dewata nggih. Ada Pak Oki Mah Oki sedang tering mawang juga penampi gatre di Bungije tetap mesanakan Riki nggih salam sarang jero mangko wong yang puniki Riki nggih. Ada Tempo dan Cinta Katur.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
4: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
5: Hai, sorry ya nunggu lama.
6: Hai Tisa, gak apa-apa.
5: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cold blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
6: Tisa,
5: I call you later, bye.
4: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
5: Hai, apa kabar?
6: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
5: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
6: Sama-sama.
5: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
4: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

Inggih layang-layang ya sampun sida lewat katuring ida dan nanti tiang ya matur suk seme wenten nyoman martini reng selat duduk karangasem ada warung jeruk kade reng sangkidu juga reng karangasem peniki dewa boncu reng kedewa tanubud bu jeruk mertosari reng siulan lantur wenten budi masih reng kacagan kesarangin komang chandra sedata ketut mariani reng ngantake ada juga pak made bawo reng kuto ubud nggih matur semua Pak Made. Ada Mang Abi ring Blabato ke sareng Ketut Mariana ring Darma Sabeng nggih. Sampun juga masuk ring kanyakan kala kali mangkin Putri Bali turang titiang.

Inggi sampun semuanya koplo ngilantur ngemale niki wenten sane munggalo suwati niring pempatan tentang Karangasem penampil Magatromo lo ramyang-ramyang nadi sampun inggi sami manu munggah niki semedan di tiang ada asing dokal jual sekan nih mau mini luwus penampil gatre jero pandai ring Sukowati Molidia juga ring Sukowati ada Nanda alias Putu Wina ring penarungan Rajan Peken ya kayaknya di lampu merah atau menang kajur Rajan Peken nah sana itu kinten nge capung bagus juga penampil gatre ke sarangin Bu Amel ring Teliko Dayu Rika ring Batuan nge sampun juga masuk Matu Jusemo ada Yong De ring Batu Bulan Bapak Kanjeng Dimas ring Brasil Pak Ngurah ring Pipit Permai ring Batu Bulan juga Pak Cahya Tangep nggih matur suksema nggih sampun gede-gede monitor nih nggih masih ada waktu beli Jaya Kumara masih bisa siaran kayak nebo liburgen terus bene gitu nggih pasti kesap kesiap penggemare kang ikang ya orang-orang ya nih nggih kayak nebo Jaya libur kayak nebo Jaya libur gitu jadi no tetag nih sana bado nak masih ngatur tebas pengentak bayu entag pemben penyiar aduh, ingin minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk. Nggak sehingga nyamuk tidak berani dekat. Nggak sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Nggak udah sakit gigi, pipi bengkak, udah sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus nggih untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan keluarga. Nggih, ngarahannya juga gabang sambaran bingung ring cabang apotek dan toko obat terdekat ring genah itu dane. Wenten ring apotekku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan Gianyar nomor 11 unik ini ring apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian 50 ada di apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309 di apotekku Sesetan Jalan Raya Sesetan 221 Denpasar ring apotekku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74 Denpasar apotekku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat 55 Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428 ada juga di Apoteku Kute di Jalan Pandekute nomor 46 Kute Badung.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabel, nasatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asalnya Bang Kiang beli ini lo. Betang nih beli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nasihat ya tuh, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asalnya. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Yeah.

Ini ulat bulu ini sampai aturan titiang sana makin lanjut wenten Budi Rahmawati ngiring negari penapi gatro Budi salam sarang Aji Parkit dikinge lantai wenten wayan sene ring banyan mas bedulu juga sampai nyaran titiang Pak Aris Naljepit dan Jokan Mok Miniase Dede Pongki ada Pujawan ngiring lantai wenten ni wayan Karini ngisuk semua Karini ringis ring manggis Karangasem ada John Bagler peniki suksemo komandan ring Betang Sari Penate juga sampun nyarangin Made Sukri nggih menyamo ya Iwayan Sukro nggih nak mendo itu Sukra Sukri Sukro dan Pecik Sukru gitu ada ring ketewel peniki ada Sukerte Sukerte penapi gata Boyan Burarini sarang Nirmala Yanti ada juga Nyoman Landung nggih sampun juga masuk matur semua kumanten Rai Sukarti juga Komang Indri juga nggih sampun masuk matur semua kumanten.

Sampun hari kencana sarang Nelly Ambarwati nggih Pak Sonia punapi gatra Pak Sonia tetap semangat juga salam sarang Mak Sonia nggih heeh sampun juga tetap diki gong rako seger ada Ayu Tari ke sarengin Sugiani nggih sering Karangasem juga sampun masuk nyarain titiang ring gelaran duwe Varia Pulau Dewata ada juga Mbok Madi Sudanti nggih ring sesetan punapi gatra Bapak Bagus Mekeplug nggih, melantur wenten Ro Juno Inguh reng Mas Bedulu, ada Budi Rahmawati ke sarengin semeton ditiam Mbok Ayu Lestari reng Batu Bulan, ada Mang Excel juga reng Batu Bulan, tetap semangat yang rindu.

0: Tinggi sempun metila tiang rindu aturan titiang sada makin aturan titiang ale ayuning dewasa eh sujang turun baik untuk membuat penakut menanam padi kacang-kacangan sirih berburu membuat alat bunyi-bunyian seperti jani kentongan gamelan gente dan lain-lain. Dewo stata baik untuk melakukan panca yajnya khususnya dewo yajnya. Dewasa turu tanian nggih, dewasa tanian baik untuk mulai menanam mulai suatu usaha pertanian. Melantur gaga anung sang pati tidak baik untuk melakukan upakara membakar mayat atiwa-tiwa. Melantur kalau bangkung kalau nanggung peniki tidak baik untuk mulai memelihara ternak. Kalau jangkut baik untuk membuat pencar jaring senjata. Kalau sor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti jane membajak bercocok tanam membuat terowongan. Kalau temah tidak baik untuk dewasa ayu ngelantur pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Nika aturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Kuba, Kuba, Kuba. Pick up.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Gimana kabarnya, Tut?
7: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
6: Iyan beli tahun depan pensiun, Tut.
7: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun?
6: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
7: Deh, Iyan beli, pasti netan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
6: Sing jake, Tut, ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
7: Benah, Tut, beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
6: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
7: Seken tuh beli?
6: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
7: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
6: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
8: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
6: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
9: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta

Inggih, na bayo nemu bagio inggih sampun si de motilar inggih reng itu dan yang di dang sana kari tetep nyareng di dang dikiring gelaran duwe varia pulau dewata inggih ngantos puput galah solas malih bos bos inggih lanturan di tiang lumun tuh tembang sana sampun siaga kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki pull power serta kemasan ekstra pull power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat regenai dedani.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
3: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
2: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
3: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
2: Maksudnya gimana?
3: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
2: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
3: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
2: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
3: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
4: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
5: ya

0: Inggih lewat sampun Putri Bulan yang buat beli itu nanti tiang. Nah, sana mungkin wenton informasi muali yuk dapatkan diskon spesial nggih. Kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran 800 ribuan kumanten. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Pasio angsurannya 800 ribuan kumanten. Yamaha Nmax dan Aerox siap kirim DP ringan. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan gitu, kar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor Neymar Rejan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marjan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Inggi tiga pagraki yang sayang beli inggi sampun cido ji swen ni pernah tiga tera ji yang lagi dialu alu ngujang ji di itu ji budal budal ji pernah tera nyantos di jeruan genten ni ada lagi porong bui doping SDC juga ngelantur benten semeton di jelek kuno jelek nah ne jani lantur benten males semeton di dangsa nema pasangan Pak Dek Jokan nggih Dewa Jibukian nggih lantu Dewa Jibuane penapi Galtre wenden dalar Pak Ariana sarang Ibu Ariana reng pejeng ngaji tegalalang nggih salam sarang semeton ditiang sanemo pasang Pak Mante ada Pak Tilem Pak Kayun Pak Swardana Dewa Jitwede nggih penapi Galtre tetap bergabung nah dicari tukang jarit dan pengepul jaritan yang berminat hubungi CV Bali International Garment. Alamatnya di Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon. Nomor HP yang bisa dihubungi 081-221-229-063. Fasilitas yang didapatkan uang makan, uang bensin, BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatan.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Inggi bagi yang sampun sida katuran di tiareng ida dane sarang sami nggih wentan mak Made Sudri penapi gatra mak de tetap semangat nggih mudah-mudahan kena peninggi ge nopi reng samu sing ngapadu ada kade Budi Asih nggih ngelantur wentan ayo citang nggih ada oni-oni niki ke sarangin mak Wayan Winadi lan sematan titiang sanema pasangan Made Ayuna nggih dek de Mahes juga Darmai Suari melantur wenten ini gea penampi gato nih gea dek samu juga nge rajang kemanten sarang mok nyoman Sugiyari nge niki teman seangkatan dumun mok nyoman tidak nge ternyata nge seinget ya tugal-tugal di samu nih gika denak seinget ya mok man tot leh riki badangin ya di tewel genten nge. Ingin lantur lumun bagi semeton dewatakom yang berada jauh dari kota kami nge, atau bagi semeton didang yang malas keluar rumah karena panas dan macet, kini produk yang dijual di dewatakom bisa dibeli dari rumah, cukup dari marketplace favorit nge, sepertinya nih Shopee, Tokopedia, Tokopedia ya, atau TikTok Shop, cukup ketik dewatakom. Tersedia promo COD gratis ongkir, produk akan langsung dikirim instan ke rumah dedane minimal 2 jam. Ya, dewatakom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan dedane akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal ya, akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix dan tentunya nih stok iPhone di dewatakom juga lengkap nih dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Merek laptop juga lengkap di dewatakom, mentan Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Pixel dengan harga yang terjangkau mulai harganya 3 jutaan komandan. Nah, buat yang mau kredit cukup dengan KTP saja, kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Indodane, prosesnya cepat. Nah, mau tanya celek WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pisan di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram @dewatakom atau Facebook dewatakom. Nah, bagi semeton Gema Merdeka Serang Sami, silakan gunakan kode DEWA GM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Gak mau beli handphone atau laptop, yuk ke dewatakom kumandan. Karena ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh.

Ingir dan Evan sudah kembali pada kasarang sami dua ninggala sabda mendangging rawi mandi kiman dan umun di tanggiring ingir dan ring gelaran dewe varia peluat dewata. Ingir selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mengenyam salam 1 2 3 cuat plung om santi santi santi om.

Luar Bali. Senang dan bahagia sekali, saya Yula kembali hadir menemani Anda bareng Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop ya. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Senin 25 Mei 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Ada BCL ya, Cinta Pertama Sunny ya. Oke, fansnya Gema Merdeka masih diajaknya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Nah, kali ini sebelum Yulia lanjutkan, kali ini ada informasi, ini ada pertandingan voli fansnya Gema Merdeka ya. Jadi fansnya Gema Merdeka saksikan pertandingan voli babak 16 besar di Forum Cup 4. Bagi semeton pecinta bola voli, ayo datang dan saksikan pertandingan bola voli Forum 4. Nah, hari ini pada tanggal 25 Mei 2026 jam 8 malam sampai dengan selesai. Di lapangan bola voli Forum Banjar Umah Anyar Tegal Dharma Sabe. Nah, untuk tiket dewasanya ini 20.000. Untuk tiket anak-anak cukup 5.000 saja. Untuk hari ini yang bertanding sesi pertama Putra Jaya Titih Kapal Mengwi dengan pemain Adi Guna, Gantung, Diki, Irwa, Windu, Pase, Delong, dan kawan-kawan versus Forkam Kembang Bongkas Abian Small dengan pemain ada Ade, Andra, Ditya, Baim, Madun, Yogi, Nanda, dan kawan-kawan. Fansnya Gema Merdeka untuk session yang kedua ada Puma Anggungan Lukluk Mengwi Badung dengan pemain Openg, Vicky, Anom, Wira, Dede, Opin, Lolo, Albani, dan kawan-kawan. Nah, versus Palapa Pelagan Penati dengan pemain Kajis, Prema, Sandi, Dede, Dewan, Yaya, Tupde, Rincing, Koming, dan kawan-kawan. Fansnya Gema Merdeka, mari saksikan pertandingan ini hanya di lapangan bola voli Forum Banjar Umah Anyar Tegal Dharma Sabe. Acara ini didukung oleh 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Gemah, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fanstia. Gema Merdeka masih di ajangnya Potlot ya, Potret Lagu Indonesia Ngetop Fanstia. Gema Merdeka kali ini juga bakal hadirkan informasi kandungan kulit salak. Ini adalah kekuatan sehat dari alam ya. Ternyata kulit salak itu Fanstia Gema Merdeka ada manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Nah, seperti apa manfaat dari kulit salak ini? Kita nikmati dulu dari milinya Tulus, hati-hati di jalan.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

Yep. J Flo right here. Vidi, drop your voice, come on.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren dari Vidi Aldiano, ada nuansa bening ya. Baiklah Fansi Gema Merdeka, seperti yang sudah Yulin informasikan tadi, ternyata kulit salak ini ada manfaatnya untuk kesehatan kita Fansi Gema Merdeka ya. Nah, apa saja sih kandungan dari kulit salak ini? Nah, kulit salak yang sering dianggap limbah dan dibuang begitu saja ternyata menyimpan potensi kesehatan yang luar biasa. Bagian buah yang selama ini terabaikan ini kaya akan beragam senyawa bioaktif dan nutrisi penting. Nah, penelitian telah menunjukkan bahwa kandungan kulit salak memiliki peran krusial dalam mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Memahami apa saja kandungan kulit salak dapat membuka wawasan baru mengenai pemanfaatan bahan alami ini. Nah, kandungan ini bekerja secara sinergis untuk memberikan efek positif mulai dari melindungi sel tubuh hingga mendukung fungsi organ vital. Nah, sekarang saatnya kita mengenal kulit salak dan komposisinya. Fansi Gema Merdeka, kulit salak adalah bagian terluar dari buah salak yang bertekstur kasar dan bersisik. Nah, meskipun tidak dikonsumsi secara langsung seperti daging buahnya, kulit ini kaya akan beragam zat gizi, yaitu komposisi unik ini menjadikannya objek menarik dalam studi fitofarmaka dan nutrisi. Potensi kulit salak sebagai sumber senyawa fungsional semakin banyak diteliti. Pemanfaatannya dapat berkontribusi pada diversifikasi sumber nutrisi dan bahan aktif alami. Eksplorasi lebih lanjut terhadap kulit salak ini diharapkan dapat mengungkap manfaat yang lebih luas.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Tebarkan Wings Care mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.
4: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka, ngeteran fans setia Gema Merdeka. Kita lanjutkan lagi ya. Kandungan kulit salak ada kekuatan sehat dari alam ya. Nah, setelah tadi kita mengenal kulit salak dan juga komposisinya. Nah, fans setia Gema Merdeka, yang berikutnya kandungan utama kulit salak yang menyehatkan. Nah, fans setia Gema Merdeka, untuk kandungannya ini ya, dari berbagai senyawa bioaktif dan nutrisi esensial. Senyawa-senyawa ini memberikan kontribusi signifikan terhadap potensi kesehatan kulit salak. Nah, masing-masing memiliki fungsi spesifik yang bermanfaat untuk tubuh. Yang pertama, flavonoid. Jadi senyawa ini dikenal sebagai antioksidan kuat. Nah, flavonoid berperan penting dalam melindungi sel-sel tubuh dan kerusakan akibat radikal bebas. Alkaloid, ya, golongan senyawa organik ini memiliki beragam aktivitas biologis. Beberapa alkaloid ini diketahui memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi. Saponin, jadi senyawa ini dapat membentuk busa dalam air dan sering dikaitkan dengan penurunan kadar kolesterol. Saponin juga memiliki sifat anti jamur. Dan polifenol merupakan kelompok antioksidan yang sangat luas. Polifenol ini berkontribusi pada perlindungan tubuh dari berbagai penyakit degeneratif. Tanin, senyawa ini memberikan rasa sepat dan juga memiliki sifat astringen. Ya, tanin ini juga dikenal sebagai antioksidan dan antibakteri alami. Lalu apa saja nutrisi penting pada kulit salak dan juga fungsinya? Selain senyawa bioaktif, kandungan kulit salak juga diperkaya dengan berbagai nutrisi makro dan mikro. Nutrisi ini mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan dan esensial untuk menjaga kesehatan yang optimal. Nah, Fanstia, ada beberapa nutrisi yang terkandung atau ditemukan di dalam kulit salak. Kita nikmati dulu dari Betran Putra Onsu, Indika Cinta.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Fans ya, kembali lagi kita lanjutkan ya. Jadi untuk nutrisi yang terkandung dalam kulit salak, fans ya Gema Merdeka, ada protein. Jadi komponen dasar yang penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein juga berperan dalam produksi enzim dan juga hormon. Yang kedua, karbohidrat, sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat menyediakan bahan bakar yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari dan fungsi organ. Kalium, ini adalah mineral penting yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Kalium juga vital untuk fungsi saraf dan otot, termasuk otot jantung. Dan juga asam lemak. Nah, kulit salak mengandung berbagai macam asam lemak ya, yang bermanfaat. Asam galat memiliki sifat antioksidan dan antimikroba. Asam linoleat merupakan asam lemak esensial omega 6 yang penting untuk kesehatan kulit dan jantung. Asam palmitat, salah satu asam lemak jenuh yang umum. Dan asam steat, asam lemak jenuh lainnya yang dapat diubah tubuh menjadi asam oleat.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fanstia. Baru saja kita nikmati dari Ane Delicia dan Debaku Cagar Band ya, ada Januari. Nah Fanstia, manfaat kesehatan dari kandungan kulit salak ya, berkat kekayaan senyawa bioaktif dan nutrisi, kandungan kulit salak menawarkan berbagai manfaat kesehatan yang potensial. Manfaat ini menjadikannya bahan alami yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Nah, penerapan dalam diet dan juga suplemen memerlukan studi klinis lebih lanjut. Beberapa manfaat yang mungkin didapatkan dari kandungan kulit salak ini, yang pertama sebagai antioksidan yang kuat, flavonoid, polifenol, dan tanin bekerja sama melawan radikal bebas. Ini membantu melindungi sel dari stres oksidatif dan kerusakan DNA. Antibakteri, alkaloid, dan juga tanin menunjukkan aktivitas antibakteri ini berpotensi membantu tubuh melawan infeksi bakteri tertentu. Yang berikutnya membantu menurunkan gula darah. Beberapa studi ya mengindikasikan bahwa ekstrak kulit salak ini dapat membantu meregulasi kadar gula darah. Mekanisme pastinya masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang berikutnya kesehatan jantung, jadi kalium dan asam lemak tertentu seperti asam

Nelayan yang berkontribusi pada fungsi jantung yang sehat, ini termasuk menjaga tekanan darah dan kadar kolesterol. Pencernaan yang sehat, nah serat dan senyawa tertentu dalam kulit salak dapat mendukung sistem pencernaan. Ini membantu menjaga keteraturan buang air besar dan kesehatan mikrobiota usus. Dan satu lagi, melawan radikal bebas. Secara keseluruhan, profil antioksidan kulit salak membantu melindungi tubuh dari efek merusak radikal bebas. Ini mendukung pencegahan penyakit kronis.

0: Bu Komang, tumben singgah.
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane, coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

107,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka. Itu dia guys ya, dengan Lumpuhkanlah Ingatanku ya. Baiklah fans di Gema Merdeka, sebelum kita lanjut lagi untuk lagu yang berikutnya, ada Virgon, Surat Cinta untuk Starla ya. Kali ini ada informasi dari minyak gosok cap tunggal yang dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah dan berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, yang sering pusing-pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini cocok untuk rokan fanstia, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Nah, jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga fanstia. Belinya di mana? Di toko-toko obat terdekat dan seluruh apotekku.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Peace, Tisa.
1: I call you later. Bye.
0: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Gema,
2: Gema, Gema, Merdeka.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Fansti ya, Anggi Marito tak segampang itu. Fansti Gema Merdeka masih di ajangnya Potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop sampai di jam 1 siang nanti. Nah, Fansti Gema Merdeka kali ini Yuli lanjutkan lagi. Ada informasi nih datangnya dari Ubud, Fansti Gema Merdeka ya. Untuk masyarakat Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang dan sekitarnya yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi hubungi Balistar Ubud, tepatnya di Jalan Cok Rai Puda Emas Ubud, atau Utara Biji Motowot sebelah barat jalan. Fansti Gema Merdeka teleponnya di 0361-908-5317, atau di WhatsApp 081239897025. Balistar ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang mentimbal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang Merdeka
4: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetran Fanstia. Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Dan sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bareng potlot-potret lagu Indonesia Ngetop untuk edisi hari ini di lembaran 25 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fanstia. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetran. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Angga Tren. Hai, selamat siang fans ya. Tentu yang masih dari lantai 2, kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara ya. Untuk edisi hari ini, kita masih edisi hari Senin di tanggal 25 Mei tahun 2026. Tentu sudah jam 2 siang, waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM. Karena sekarang adalah hari Senin, otomatis ada playlistnya ya. Jadi fansnya sebelum telepon, kalian wajib banget cek playlist yang udah Tiara posting tadi. Tadi Tiara udah posting di Facebook Gema Merdeka Ngetren sama di story WhatsApp kami. Dan jangan lupa fansnya Gema Merdeka nanti kalau sudah terhubung sama teleponnya Gema, ya kan? Terus kalian sudah request lagu, jangan lupa nanti bisa kirim salam untuk satu orang spesial. Seperti biasa ya, fansnya Gema Merdeka. Dan terima kasih banyak antusiasnya, karena sudah ada yang telepon-telepon, sudah berdering-dering. Jadi langsung aja, Tiara bakal angkat penelpon pertama kita untuk edisi hari ini. Ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo, GM.
1: Halo, GM.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan apa? Apriana di Bangladesh.
0: Halo, Apriana di Bangladesh. Bagaimanakah cuaca Bangli Desa?
1: Cuaca sedikit remang tapi cerah.
0: Baiklah. Hari ini mau request lagu apa?
1: Mahalini.
0: Lagunya Mahalini. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat semua deh. Teman-teman mereka Mercia. Menyambut hari raya Galungan yang udah dekat. Buat maknya menciaran suksemu
0: Wali. Terima kasih ke Bali buat beli Apriana dari Bangladesh alias Bangli Desa pastinya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan lagunya langsung Tiara putar. Ini dia lagunya Mahal Ini yang judulnya Sial.

0: yang judulnya Sial. Sekarang kita lanjut untuk angkat telepon kedua ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang, Getiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dari seputaran Sanur, Pekadannya, Getiara.
0: Halo, gimana cuaca Sanur, Pekadannya?
1: Cuaca cukup cerah, secerah hatinya si penelpon.
0: Asik, astengkare, happy terus ya Kakak Dania ya.
1: Iya.
0: Hari ini mau request lagu apa?
1: Lagunya The Mesis ya.
0: Okay. Mendekatlah, lebih dekat.
1: Salam spesial buat Nini Dania seorang, Getiara. Ya, buat Getiara, selamat siaran, selamat tugas. Yuk, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Kakak Dania di sana. Semoga happy terus sama Nini Dania di Sanur ya. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya langsung Tiara putar. Ini dia, Mendekatlah Lebih Dekat.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka 97.7 FM Gema Merdeka ngetren, kita lanjut. Mendekatlah lebih dekat, tadi sudah meluncur. Sekarang Tiara mau bacain informasi penting dulu ya, Fanny Segawa Merdeka. Kali ini informasinya untuk Anda yang mungkin saat ini masih suka bingung cari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bikin kalian jadi tampil lebih fresh. Gak usah bingung-bingung ya kan, karena sekarang ada kabar bagus, kabar gembira. Karena semuanya bisa Vanessa dapetin dalam satu gedung, dalam satu building, dengan tiga tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama, ada barbershop modern yang nyaman dan bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan juga menyenangkan. Dijamin keluar dari barbershop, tampilannya jadi makin rapi dan makin percaya diri. Kedua, Agas Bistro sudah menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Dan Vanessa pun bisa pilih loh, mau di area rooftop, mau di outdoor, atau di indoor yang super cozy. Tenang, untuk harganya ramah di kantong kok. Porsinya melimpah dan rasanya bintang 5. Cocok untuk mau kalian kumpul keluarga, mau ngadain arisan, mau gathering, atau bahkan dinner romantis sama pasangan ya. Ketiga, kalian pun bisa memanjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan, plus konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Coba deh Vanessa bayangin datang ke satu tempat, kalian bisa potong rambut, bisa treatment wajah, terus bisa lanjut kulineran bersama dengan orang tersayang. Praktis, lengkap, nyaman, dan tentunya penuh promo. Oh iya, untuk Sayu Beauty Salon, selain ada di Batu Bulan, ada juga di Denpasar ya. Kalau yang cabang Denpasar itu satu building dengan MS Glow Beauty Store Bali. Jadi, gak usah bingung-bingung ya, Vanessa Gawa Merdeka. Hayo lo, mau kemana lagi kalau semuanya udah ada di sini, di Agas Bistro. Yuk, Vanessa Gawa Merdeka, buruan langsung aja. Kalian cek jadwal libur kalian, ya kan, sama orang-orang terkasih. Langsung booking, langsung reservasi, atau langsung meluncur aja ke Agas Bistro. Jangan lupa ajak keluarga kalian, teman-teman kalian, dan rasain pengalaman lengkapnya ya. Satu tempat dengan tiga pengalaman istimewa. Dapatkan informasi menarik tentang Agas Bistro di nomor telepon 0859-5174-0088 atau bisa cek Instagram Agas Bistro. Oke, itu dia informasi pentingnya. Sekarang angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo, GM.
3: Halo, GM. Halo. Selamat siang, Gasiara Cantil.
2: Selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
3: Dengan Pak Cahya di Sekitaran Tangap.
2: Halo, gimana cuaca di sana, Pak Cahya?
3: Cuacanya cerah ya, secerah hatinya Tiara di sana sih.
2: Oke, mau request lagu apa nih?
3: Lagunya Cekrakan ya.
2: Oke, salamnya mau buat siapa?
3: Salamnya buat Mbak Kadek Ramawati dan istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM. Kepada Tiara, mat bertugas. Terima kasih. Dadah cantik.
2: Oke, terima kasih kembali. Lagunya langsung Tiara putarkan. Ini dia lagunya Cakrakan Kepada Hati.

0: Kuma
1: Merdeka.
2: 97,7 FM Gema Merdeka. Gak tren lagunya Cakrakan. Sudah meluncur ya fans Gema Merdeka kepada hati ya. Dan sekarang kita lanjut lagi untuk angkat telepon berikutnya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
3: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
2: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Yang mau kadek Ratna Gek, seputaran Gatsu Timur.
2: Halo, gimana cuaca Gatsu mau kadek?
3: Cuacanya cerah sekali, Gek. Secerah hati Gek Tiara yang sedang cuap-cuap di sana.
2: Aduh, hari ini mau request lagu apa nih?
3: Geisha, Gek, ya.
2: Lagunya Geisha. Salamnya mau buat siapa?
3: Salamnya buat Tugas Bawo ya, yang ada di Renon, Madberak Tipita, sama Gek Tiaranya yang lagi tugas, Madberak Tipita sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye-bye.
2: Oke, dadah, bye-bye. Terima kasih kembali Moka De Ratna di seputaran Gatsu. Terima kasih sudah gabung untuk edisi hari ini ya. Kita langsung dengerin dulu lagunya Geisha. Setelah itu baru Tiara angkat telepon lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans dia. Jangan lupa ya buat fans Gema Merdeka yang mau beli motor baru, khususnya motor Yamaha, kalian gak usah bingung, langsung aja meluncur ke Wajah Motor terdekat dari lokasi Anda ya. Yuk dapetin diskon spesial khusus di bulan Mei. Kapan lagi fansnya bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan aja. Yuk segera miliki. Ada Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan. Terus ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Dan jangan khawatir untuk fans Gawa Merdeka, kalau KTP kalian luar Bali atau kalian datang sebagai pendatang, sebagai rantauan, atau buat semuanya yang pengen tukar tambah sama motor yang lama gitu kan, mau dijual, tukar tambah sama motor yang baru, itu bisa banget. Tenang, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor ya. Terus fasilitas di Wajah Motor juga lengkap banget untuk servisnya. Ada booking service, ada emergency call, spare partnya juga lengkap dan asli Yamaha. Terus mekaniknya juga handal-handal, berpengalaman semua. Dan ternyata servisnya bergaransi 30 hari dan ada membernya juga loh, Fancy Gawa Merdeka. Keren juga kan? Makanya kalau kalian mau cari motor Yamaha, langsung ke Wajah Motor terdekat. Oke? Wajah Motor di Marjan. Kita lanjut angkat telepon. Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Rustane, kawasan Swiss Kak Tiara.
0: Halo, gimana cuaca di sana?
1: Cuacanya astung karep, cerah cetar, galang gelandaran Kak Tiara.
0: Astung karep.
1: Ini pedalam sama astung Kak Tiara.
0: Oke, okay. Asik. Mau request lagu apa nih, Bli Royskan nih?
1: Lagunya Geisha, bisa ke Tiara?
0: Lagunya Geisha baru aja meluncur. Ketinggalan ya.
1: Ya, baru monitor. Yang ini aja ke Tiara aja, Mahal Ini ya, yang
0: Mahal ya. Mahal Ini udah pertama tadi.
1: Oh, udah ya? Berarti potret udah ke Tiara?
0: Potret, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Dispesialin buat Pak Setia Gema Merdeka yang masih nonton, dan buat Kak Tiara, burung darah tersengat listrik di atas kulkas.
0: Cakep.
1: Kak Tiara cantik, semangat bertugas.
0: Asik. Bye-bye. Terima kasih banyak Billy Roy Skani di seputaran Swiss alias seputaran wilayah Sukawati. Terima kasih banyak pantun barunya. Asik. Upgrade pantun ceritanya. Terima kasih ya. Lagunya langsung Tiara putar. Ini dia lagu yang sudah dipilih. Lagunya Potret, Bunda.

0: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia tadi lagunya Potret. Sudah ikut bernyanyi fansnya Gema Merdeka? Oke, sekarang kita lanjut ya. Masih banyak lagu-lagu yang tersisa, jadi jangan khawatir fansnya Gema Merdeka. Tiara mau angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Mbak Rahmawati Singapadu.
0: Halo, gimana cuaca di sana Mbak Rahmawati?
1: Satu lagi cerah di sini Mbak Tiara. Mbak Tiara gimana kabarnya?
0: Tiara sebenarnya baik, Mbak Rahmawati sehat.
1: Udah
0: ya?
1: Lama gak ikut.
0: Ah iya loh.
1: Lagi lampir rumah sakit Mbak Tiara kemarin.
0: Oh sempet sakit, semoga
1: iya,
0: lekas 100% pulih ya.
1: Asmu karo Mbak Tiara.
0: Baik, hari ini mau request lagu apa dulu nih?
1: Lagunya ke Project.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Ini buat suami, lagi di sebelah nih Mbak Tiara.
0: Baiklah.
1: Buat Mbak Tiara, terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Oke, dadah, bye-bye. Terima kasih Mbak Rahmawati yang sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini. Tiara juga kaget ternyata baru pulang dari rumah sakit. Jadi mari kita doain Vanistia, semoga Mbak Rahmawati lekas membaik 100% kondisinya, biar sehat seperti sedia kala ya. Oke deh, lagunya langsung meluncur spesial buat suaminya yang ada di sebelahnya. Aduh, manis sekali. Lagu yang dipilih juga manis banget. Kita dengerin sama-sama ya. Lagunya Club Project, Tak Bisa Kelain Hati.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Kuma, Kuma, Kuma Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, nganterin fans Gema Merdeka. Tahan dulu sebentar sebelum Tira angkat telepon lagi, ada kabar gembira khususnya bagi para orang tua yang masih bingung pilih tempat pendidikan putra-putrinya setelah lulus dari bangku SMP nanti. Jangan bingung ya fans Tia, karena saat ini SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata membuka pendaftaran calon siswa baru tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program-program perhotelan, kuliner, DKV, teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan game atau PPLG, kecantikan, bisnis digital, dan di sana juga ada kegiatan ekstrakurikuler, beberapa kegiatan unggulan, dan sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri di Bali. Nah, kalau sekolah di SMK Kesehatan Bali Dewata sudah pasti akan mendapatkan program kejuruan seperti layanan penunjang keperawatan dan caregiving, layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, manajemen perkantoran rumah sakit, dan pembelajaran berbasis industri atau teaching factory. Tentu dengan fasilitas gedung lantai 4, setiap kelasnya ada smart TV, terus parkirannya luas, aman, terus semua labnya standar industri, free wifi juga di sana, terus ternyata ada asrama dan pastinya bebas uang gedung, Fansia. Selain itu juga ada banyak program beasiswa sekolah, ada beasiswa yatim, ada beasiswa yatim piatu, ada beasiswa ojek online, ada beasiswa kurang mampu, beasiswa anak peguyangan, beasiswa anak kembar, dan masih ada lagi beasiswa-beasiswa lainnya. Jadi SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata ini alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 466 Peguyangan dan Pasar Utara, di nomor telepon 0813-3735-0080. Jadi kalau bapak ibu pengen anak-anaknya mungkin mau disekolahin di sana, atau mungkin fans dia ya kan yang udah melek tentang sekolah ini, kalian bisa banget langsung daftar. Pendaftarannya sudah bisa dilakukan langsung meluncur ke sekolahnya, ke SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Bisa datang setiap hari kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Atau kalau mungkin belum sempat ke sana tapi pengen daftar online, boleh langsung daftar online lewat website sekolahnya di www.smkbalidewata.sch.id. Oke? Okay? Baiklah, sekarang kita lanjut angkat telepon. Ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Dengan Mak Mini Tabanan Luas Kak Tiara.
1: Halo, gimana cuaca di Luas Mak Mini?
2: Cuacanya cerah sekar Kak Tiara.
1: Astungkar.
2: Dengan kita.
1: Hari ini mau request lagu apa nih?
2: Mahal ini sudah Kak Tiara.
1: Mahal ini udah tadi pertama.
2: Amanda
1: Ciesa, boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya buat semua penggemar Merdeka ya. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih. Dadah bye-bye.
1: Terima kasih kembali Mbak Mini di Luas Tabanan yang sudah ikut gabung juga untuk edisi hari ini. Lagunya langsung Tiara putar kalau gitu. Ini dia Amanda Ciesa, Pacar atau Teman.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren sudah meluncur. Tadi lagunya Amanda Jesa ya, fans Gema Merdeka. Tiara masih punya 4 lagu terakhir. Lagunya Anggi Kalfalho yang judulnya Remuk. Terus ada lagu trendingnya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Terus ada lagu dari almarhum Mike Mohede yang Sahabat Jadi Cinta. Dan terakhir lagunya Nine Ball, Hingga Akhir Waktu. Jadi untuk fans Gema Merdeka yang pengen request di antara 4 lagu itu, langsung telepon aja ya ke 081558977. Oke, sembari menunggu, Tiara masih punya informasi penting tahu. Jadi mari kita dengerin sama-sama dulu ya. Informasinya datang dari Dewata.com yang kini semakin dekat. Bagi semeton Dewata.com yang berada jauh dari toko Dewata.com ya kan, di sana ada pilihan lainnya fans Gema Merdeka. Atau tenang buat kalian yang mungkin mager, malas gerak ya kan. Aduh, malas banget keluar, panas, macet, tenang, karena sekarang Dewata.com sudah berinovasi. Produk-produk yang dijual di Dewata.com kini bisa kalian beli dari rumah, cukup lewat marketplace favorit fans Tia, seperti lewat Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop. Kalian cukup ketik aja keywordnya Dewata.com, huruf M-nya double ya fans Tia ya. Tersedia promo COD dan juga gratis ongkir, produk akan langsung dikirim instan ke rumah Anda, minimal dalam 2 jam. Keren ya fans Tia. Dewata.com juga selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewata.com juga lengkap banget, mulai dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series ya. Terus untuk laptop di Dewata.com juga lengkap, mulai dari Apple MacBook, terus ada Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 3 jutaan aja. Dan buat fans yang pengen kredit bisa banget, kalian cukup bawa KTP aja. Dan tentu Dewata.com juga bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya cepet kok fans Tia. Nah, buat kalian yang pengen tanya-tanya, bisa lewat WhatsApp-nya di 081239317686. Sekali lagi, bisa WhatsApp Dewata.com, nomornya 081239317686. Atau bisa cek juga sosial medianya, ada Instagram Dewata.com dan Facebook-nya Dewata.com. Dan bagi fans Gema Merdeka yang pengen belanja lewat online di Dewata.com, kalian jangan lupa pakai kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan pas kalian belanja online ya. Jadi jangan lupa kalau mau beli handphone, mau beli laptop, cus ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Baiklah, ini dia penelpon terakhir kita, fans Tia. Kita sapa dulu yang terakhir. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Baik, Mas Bawa dari Renon Pasar.
0: Halo, bagaimana cuaca Renon hari ini?
1: Cerah, Supratman gimana?
0: Sama, di sini juga Astungkare cerah. Mau request lagu apa terakhir, Bagus Bawa?
1: Sial.
0: Sialnya udah tadi pertama.
1: Kalau gitu gini aja, Amanda Cesa.
0: Amanda Cesa baru aja meluncur.
1: Oh gini aja, kalau apa ya, Demesis.
0: Itu juga udah.
1: Cakrakan atau juga Mike Mohede boleh.
0: Mike Mohede aja ya, cakrakannya tadi sudah meluncur soalnya, oke?
1: Oke.
0: Salamnya buat siapa terakhir?
1: Budayu Radmini. Dan buat Tiara, semangat beraktivitas di awal pekan ya. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Otomatis lagunya Mike Mohede yang jadi lagu terakhir ya, fans Gema Merdeka. Terima kasih banyak untuk atensi Anda. Untuk ada yang pengen gabungan, jangan lupa besok dicoba telepon lagi, karena Halo GM hadir setiap hari. Jangan lupa dari jam 2 sampai jam 3 sore. Oke, Tiara pamit undur diri. Selamat siang jelang sore semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Bye-bye.

dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Denpasar Bali. Selamat sore fans setia Gema Merdeka. Kita berjumpa lagi. Kita akan berjoget bareng di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Selama 2 jam ada saya Aditya yang akan menemani dan seperti biasa membuka tensi juga di 462207 atau WhatsApp di 081558977. Silakan juga gabungan di Facebook dan juga Instagram. Dan juga jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe channel YouTube dari Gema Merdeka Bali.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
3: Surat kabar pos Bali. Surat kabar pos Bali.

Iya, fans tiga gua merdeka. Saya pilihkan nih dari The Mojang dengan Kereta Malam. Terima kasih ya sudah merekam saya di 462207. Apa kabarnya untuk Anda fans setia? Semoga semuanya kabar baik ya. Kalau ada yang ya pilek-pilek dikit, sakit kepala dikit, tetap harus beraktivitas, semangat terus ya. Semoga hasil yang terbaik juga bisa kita dapatkan hari ini. Ya, untuk Anda fans setia yang sekarang ini juga masih ada di tempat kerja, selamat beraktivitas untuk Anda. Tapi kalau mungkin ada di antara Anda fans setia yang sekarang ini sudah ada di rumah ya, sudah bersantai, sudah lepas dari pekerjaan, sekarang waktunya bersantai dulu sejenak ya. Saya akan hadirkan single-single dangdut pilihan di Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti ya. Informasi pilihan juga pasti akan saya hadirkan. Salah satunya ini ada informasi yang saya hadirkan untuk para orang tua yang memiliki buah hati yang pasti saya yakin semuanya pasti sayang dan ingin membawa atau menjadikan buah hatinya ini menjadi insan yang gemilang dan juga cerdas, kemudian juga memiliki kemampuan yang mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi buat yang memiliki buah hati yang sebentar lagi akan naik tingkat, yang mulai sekolahnya dari PAUD atau TK, kemudian ada yang SD naik ke SMP, dari SMP ke SMA, atau mungkin juga ada di antara Anda yang memiliki buah hati yang sebentar lagi ini memiliki keinginan untuk kuliah ya. Ada satu tempat yang bisa saya sarankan untuk Anda fans ya, itu adalah Yayasan Dwi Jendra yang sekarang ini sudah membuka pendaftaran penerimaan siswa dan juga mahasiswa baru tahun akademik tahun 2026-2027. Dan Yayasan Dwi Jendra itu berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, jadi ada di pusat kota, dekat dengan transportasi umum juga, sangat mudah untuk dijangkau. Dan Yayasan Dwi Jendra juga menghadirkan konsep one stop education, di mana mulai dari PAUD dan TK, kemudian SD, SMP, SMA, SMK, sampai dengan universitas, semua bisa didapatkan di satu tempat ya. Di mana Yayasan Dwi Jendra itu juga bisa membawa buah hati Anda meraih prestasi dan juga masa depan yang cemerlang. Yang didukung dengan fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik yang profesional dan juga berpengalaman. Nah, Yayasan Dwi Jendra juga siap mendampingi perjalanan buah hati Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Jadi daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut bisa follow Instagramnya di @yayasandwijendra atau bisa hubungi nomor telepon di 0811-3989-646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: Baik, Pantas 3 Gema Merdeka, Inul Daratista. Salah satu penyanyi yang bisa dibilang jadi apa ya, nama yang tidak bisa untuk dilepas dari dunia perdangdutan Indonesia. Ada yang jadi fans berat Inul atau FBI zaman tahun 2000 awal ya. Zaman-zamannya masih pakai CD ya. Masih ada yang suka beli CD bajakan enggak? Masih ingat zaman dulu ya. Inul Daratista itu jadi apa ya, bombastisnya zaman itu ya. Perjalanan karir yang begitu luar biasa dari penyanyi yang satu ini dan sampai sekarang juga masih tetap eksis ya. Dan walaupun sekarang ini memang tidak seheboh dulu, tapi kalau melihat dari perkembangan dari Inul Daratista, dari seorang penyanyi, kemudian menjadi seorang pengusaha, dan juga sekarang juga sering tampil duet bersama dengan suaminya ya, Mas Adam, yang juga tidak kalah lucunya ya, karena mereka juga sering bikin konten-konten bareng yang mengocok perut ya, dengan candaan-candaan yang luar biasa dari mereka berdua. Sudah kita nikmati fans dia ya, sudah di request juga di 462207 ya. Dan sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya, saya mau sapa-sapa dulu ya sudah ikutan sore hari ini. Selamat sore dulu nih buat yang ada di seputaran Desa Tua Marga Tabanan, ada Madehendra Saputra, kemudian di Kesiman ada Bu Ian Bur Arini ya. Ya sudah ikutan juga. Kalau di Nyanglan ada Mbok Mutiarai, kemudian ada di Tabanan Luwes ada Mbok Mini, Mbok Mini Asih ya yang sudah ikutan. Kemudian di seputaran Belabatu ada Ian Abbas ya yang sudah ikutan juga. Di Facebook ada Oko Meliarte di Padang Sambian, kemudian di Seladuda ada Nyoman Martini, ada Dewo Boncu juga di seputaran Kedewatan Ubud, monitor juga. Terima kasih. Ada Ibu Ekawati juga di Pejeng, selamat sore. Kemudian ada Cameng Mustika atau Pekak Podol di Samplangan, ikutan juga monitor ya. Baik, terima kasih. Ada Van Tuame di seputaran Sibangkaje ya. Ada Ibu Wayan Lastri juga di Belayu Tabanan, ikutan sore hari ini, terima kasih. Semoga sehat juga, selamat menikmati aktivitasnya dan selamat berjoget bareng juga sampai di jam 5 sore nanti. Kita lanjut ya fans ya. Ada satu single yang wah, kalau yang satu ini sih nggak mungkin kita bisa lupa ya. Penampilan ala-ala Michael Jackson zaman dulu ya, tapi dibawakan dengan gaya lokal Indonesia. Saya hadirkan untuk kalian fans ya, dari olah vokalnya Alam, ada Mbah Dukun. Kita nikmati bersama.
1: Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, Panstia Gemah Merdeka. Jangan lupa ya untuk stok minyak gosok Cen Panstia bersama dengan keluarga. Ya, sekarang ini sudah ada yang namanya minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Di mana minyak gosok cap tunggal yang diproduksi oleh PT Seger Waras itu sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang atau batuk dingin, kemudian kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Nah, selain itu juga fans ya, minyak gosok cap tunggal itu juga bisa digunakan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk masuk angin, anak yang sering kejang-kejang, kemudian juga sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan yang namanya biduran. Dan minyak gosok cap tunggal itu juga sangat mudah untuk didapatkan. Anda bisa langsung mendapatkannya di toko-toko obat dan seluruh apoteku ya. Kalau ada di antara Anda fans setia yang sekarang ini lagi melintas di kawasan Jalan Raya Sesetan, bisa langsung mampir ke toko obat Dunia Sehat ya, yang beralamat di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Atau kalau yang ada di seputaran Cokroaminoto, Fanstia bisa langsung datang ke apotek Kita Ubung yang ada di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kawan setia Gelombang Merdeka, kalau sudah sampai di rumah, jangan lupa ya, kembali lagi ke pekerjaan awal kita. Itu adalah menjaga kebersihan dari rumah kita sendiri. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Dan salah satu hal yang paling kita harus ingat itu adalah memilah sampah ya. Memilah sampah antara yang organik dan juga yang anorganik. Ya, dan ini adalah salah satu kebaikan alam yang kebaikan kepada alam yang bisa kita lakukan dengan cara yang paling sederhana. Nah, selain memilah sampah ya dengan kesadaran sendiri, salah satu hal yang bisa kita lakukan lainnya itu adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi mari bersama-sama Fanstia kita hindari penggunaan juga dari kantong plastik, styrofoam, kemudian sedotan plastik di berbagai tempat, dan hindari juga penyediaan makanan dan juga minuman serta jajanan dalam kemasan plastik. Nah, diharapkan juga masyarakat untuk mengolah sampah organiknya di rumah masing-masing ya, seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang yang dihaturkan. Dan perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita untuk menuju perubahan besar ya. Jadi mulailah dari sekarang Fanstia, kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing, dan belajarlah untuk mencintai alam. Karena itu sama halnya dengan menjaga milik dari Tuhan yang nantinya akan kita wariskan kepada anak cucu kita.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, Mas Tia, aku mau mereka masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Pasar Bali. Dan masih sejam lagi waktu saya di Tia untuk menemani Anda di Formula Dangdut untuk edisi sore hari ini ya, sampai di jam 5 nanti. Ya, satu informasi dulu untuk Anda fans Tia, terutama buat yang ada di seputaran Sesetan, buat masyarakat Sesetan dan juga sekitarnya yang kali ini lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kemudian kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan. Jangan ragu, jangan gusar, Anda bisa langsung datang ke Bali Star Sesetan. Alamatnya ada di Jalan Raya Sesetan nomor 220A Sesetan Denpasar Selatan. Lokasinya ada di sebelah Apotek K24 Sesetan dan nomor teleponnya ada di 0361-722226 atau bisa juga lewat WhatsApp ya di 081-704-743-41. Dan Bali Star sendiri itu ada di Pulau Bali, Jawa dan juga Lombok dan di mana lagi ada printing sebanyak ini. Tapi yang pasti fans Tia, Jukut Kentang Metimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong jaro togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar.

0: pisan tiang lakar ke bank BPD Bali. Lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke bank BPD Bali, Bu Man.
0: Nggih, Pak Tuh.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
5: Hai, sorry ya nunggu lama.
6: Hai Tisa, gak apa-apa.
5: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cold Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
6: Tis, Tisa.
5: I call you later, bye.
4: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
5: Hai, apa kabar?
6: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
5: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
6: Sama-sama.
5: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
4: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
7: Halo.
8: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
7: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
9: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
8: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
7: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
8: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
7: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
8: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Baik, Fans Setia, gue mau merdeka. Sebelum kita lanjut ya dengan single berikutnya, saya ada satu informasi dulu nih untuk Anda, Fans Setia, ya. Sekarang ini lagi mencari pekerjaan. Nah, sekarang ini ada lowongan pekerjaan, Fans Setia. Dicari tukang jarit dan pengumpul jaritan. Yang berminat bisa hubungi CV Bali International Garment. Alamatnya itu ada di Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon, Denpasar. Nomor handphone yang bisa dihubungi ada di 081-221-229-063. Fasilitas yang didapatkan itu ada uang makan, uang bensin, BPJS Tenaga Kerja, dan juga BPJS Kesehatan.

Ya, Goma Merdeka, terutama untuk Anda yang sekarang ini menjadi nasabah dari Bank BPD Bali ya. Jadi pastikan kalau Fans Setia mendapatkan informasi hanya dari akun resmi milik dari Bank BPD Bali. Dan waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Di mana Bank BPD Bali itu tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan juga data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Jadi, waspadalah.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak kosata tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak dosa cap tunggal.
3: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak dosa cap tunggal.
3: Pokoknya semua pakai
4: minyak dosa cap tunggal.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Kelo Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

Baik, Panstia Goma Merdeka. Ada kalanya memang kita lagi bete atau mungkin juga lagi gak enak hati, itu gara-gara yang namanya sinyal hilang. Lagi pergi ke satu tempat, ternyata sinyalnya lagi hilang juga. Ya, kita cari-cari kemana, ternyata gak ada nih. Tapi emang serius ya, Panstia ya, kalau hari ini semua orang itu bergantung dengan yang namanya sinyal ya. Kita mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman-teman juga semuanya pasti perlu yang namanya sinyal ya, sampai mengabarin kalau sudah sampai di mana, itu juga perlu yang namanya sinyal ya. Nah, kalau kita bicara tentang yang namanya sinyal, fans dia sekarang ini sudah jadi sahabat yang paling setia ya. Kalau dia bagus, hidup tenang, tapi kalau hilang, wah panik nih ya, apalagi kalau satu rumah nih ya. Ya, jadi apalagi kalau lagi penting-pentingnya, ternyata buffering ya. Kita lagi teleponan sama keluarga, buffering, kemudian teleponan sama klien ya, lagi video call tentang satu project, buffering. Wah, itu rasanya seperti di PHP-in seluruh alam semesta ya. Tapi jangan khawatir, fans ya. Sekarang ini sudah ada yang namanya Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfriend itu nggak cuma kuat di kota saja, tapi Smartfriend juga jagoan sinyalnya udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan itu akan tetap jalan terus, nyambung terus ya, dimanapun dan juga kapanpun. Dan Smartfriend sendiri itu adalah jagoan sinyal yang sudah menjangkau Denpasar dan seluruh pulau Bali. Jadi buat kerja gaming, streaming atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya bisa lebih nyaman, tidak ada drama sinyal putus-putus ya. Jadi buat fans dia semuanya yang ingin koneksi tetap aman lancar di mana saja dan juga kapan saja, buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfriend ya. Jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas fans dia seharian. Smartfriend, sinyal kuat, internetan super cepat.

Merdeka. Ada yang punya mimpi menjadi seorang lelaki yang full power. Nah, sekarang ini sudah bukan mimpi lagi, Van Setia. Karena kini sudah hadir yang namanya Vitalik, yang hadir dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset, yaitu dengan harga Rp56.000, yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power, serta kemasan ekstra full power. Harganya hanya Rp168.000 untuk 3 saset, dan Vitalik sendiri itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Evan Setia, Gema Merdeka. Tidak terasa ya, sudah mendekati jam 5 sore dan itu artinya sampai di sini dulu nih. Saya Aditya menemani Anda berjoget bareng di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, semoga terhibur dan yang sudah siap-siap untuk pulang ke rumah. Sudah mau dekat-dekat jam 5, sudah waktunya pulang, hati-hati di jalan ya. Semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan. Kalau yang lagi ada di perjalanan juga selamat menikmati perjalanannya. Sampai di sini dulu kita bersama Fans Setia, ketemu esok hari dan sampai jumpa.

Selamat sore para pemirsa. Dadane panisti agama merdeka ring di JJ pada magena. Rasa bagebisan di dangus Renaldi si dedangkil. Ring galas remangkin pedemon raina soma kita akan kepeng selai sasemi warse kali tali enam likur. Nah kadi biasa wanda jengiring panisti agama merdeka sami melilih cinta untuk gelaran teman-teman balinya agama merdeka koleksi 97.7 FM ngantas segala puput jam pituangi male bos-bos. Nampak kemungkinan panisti agama merdeka kantun sudah panggihin sada kena rajang dan kirang punapulan punapi terus taduin dan ring sor penaduh yang pramakawi. Sedarang landor ngiring aksirin semua pengas tunggaran di tiang pina ke pemungka acara. Om swastiastu.

Inggi, dedane pancitia gemar dika serang sami si dekatur pina ke tembang pengawit renggala serumangkin. Inggi, gelaran demu sawitre tembang duetnya ini adiguna serang Nia Prastia. Singgala saing pancitia gemar dika sampun piar siang serang sarang. Mugi-mugi sinarang sami sampun pada teribur duaning sampun sikian iriki ring 97,7 FM. Sedarang ngelantarung malih anda tembang sanesiosan, pancitia gemar deka ngiring saksikan pertandingan voli babak 16 besar di forum cup 4. Dan bagi semeton iki pecinta bola voli ngiring saksikan bersama-sama yeah, pertandingan bola voli forum cup 4. Sane megenah ring lapangan bola voli forum Banyar Umuanyar Tegal Darmesabe. Ring rada mungkin tanggal 25 Mei 2026 ya. Tiket dewasa 20K, tiket anak-anak 5K. Sane bertanding rada mungkin. Aniki untuk sesi pertama Putra Jaya titik kapal mengui dengan pemain Adiguna, Gantung, Diki, Irwa, Windu, Pasek, Delong dan kawan-kawan berhadapan dengan Porkam Kembang Bongkase Abian Semal dengan pemain Ade, Andra, Ditya, Baim, Madun, Yogi, Nanda dan kawan-kawan. Untuk sesi kedua Puma Anggungan Lukluk Mengwi dengan pemain Openg, Vicky, Anom, Wira, Dede, Opin, Lolo, Albani dan kawan-kawan berhadapan dengan Palapa Pelagan Penatih dengan pemain Kalis, Prema, Sandi, Dede, Dewan, Yaya, Tutde, Rincing, Koming dan kawan-kawan. Ngiring saksikan bersama-sama Panitia Gemar Merdeka pertandingan puniki hanya di lapangan bola voli Forum Banyar Umanyar Tegal Darmesabe nggih didukung oleh Radio Gemar Merdeka Ngetren.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ingi dedane pen setia gambar di kasami saking Made Gunawan temangnya nge cara tahanan sire si dekatur nge sana senang menawi teh sampun pada dari bor sebenarnya sana sampun pada gabungan ring WA ring IG utawa ring Facebook nge Rajang Seri Demu niki sebenarnya sampun gabung Pansudi ring bluhu penampi gadren niki sederung luas ngarit pang polih demun kolingan. Yentan boleh kolingan aja on ti bayu eh masa sih. Ngidangin Pansudi ngerayu nggih ampun dikoling mugi semangat niki. Sarang Bu Jero Soka ring pedongan. Wentan Bu Made masih ring kacagan ketewel tembang de nyerah nggih. Pokoknya de nyerah semangat Bu Made masih. Cuman Kang Yang lagu de nyerah gabung demun. Kari wentan gangguan dan wentan lagunya nggih. Nah, Panitia Kemerdeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dapat setia kemerdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Merdeka, Merdeka.
1: Ingi, dedani panisti agama Merdeka sami, ngiring lan dorong malih, iwau tembang, rejang renteng, sampun katur, sampun dilar. Ngi, kesenangan Bu Made Masih niki, ngi, mugi sampun deribur, angin pengentos lagu Denyerah niki. Ngi, Denyerah benjangan diputar, ngi. Ngi, kari susut, pita kasiat niki, tanyak meputar, Denyerah. Ngelandur wenten sira niki. Salam kenal bligus tiang pantu ekania tampak siring. Pantu ekania. Nggih, salam kenal mbali niki pantu ekania tampak siring napi niki. Sira niki. Oh, ajitut mupet ring tulikup. Enggalang calling dik kelima ngado nang lawar. Meh. Dalam rangka napi niki ajitut mupet ke ngado nang lawar. Di Merajan. Oh, nggih. Jagi ngayah ke Merajan. Ajitut mopet seksi pebatan. Oh, ampun jepulinaken Ngurah Hendra. Kayang karye di Merajan Panda ajitut mopet dadas panitia bagian apa nih? Ragane bagian pebatan. Khusus ningting talenan, meh. Misi khusus bagian ningting talenan yang lagen Bing Ngurah Hendra. Nggih ajitut mopet. Jalan dek ngadonang lawar di bibe lawar paye meh mantap siot ngadonang lawar inya pak eling ingat ngirim dek kalau anto sang tiang jumah eh. Mumpung ring tulikup niki Bu Jero Bangli Rajang Seri salam sarang Daji niki pun api gara dalar Daji Jaya kenan geh sering monitor Kuma Merdeka kucap niki.

Ingi, dedane panisti agamaur de kasami jangir koplung ye sidekator ringgala seremangkin kantun laran de musawitre sarang ditiang ges Renaldi nggih. Rajang sore beli gus nyarangin siki ring sakeng siangan gianyar. Salam kenal. Nggih, salam kenal mewali niki sireng nggih. Jero Sri ring siangan niki nggih, salam kenal mewali, mugi sampun mirang. Landar wenten Naruk Jaya koling siki nyarengin sambil nguyeng pengotok kari ngukir ngukir niki napi memahat memahat paras napi kayu niki nggih sambil mekarye mirang gemam berdika lagu Bali mantap segar bayu eh ken kabare beli Naruk weh maklo senen ketemu jak Naruk Jaya niki nggih ring nyalian kapit. Sarang semeton sira niki. Oh nggih nggih. Pak Cahya ring tangeb. Nyarengin maresud ngukir tundun timpal. Nya sana ya. Niki Pak Cahya suksemu niki. Asal bepok-pok galungan semangat yang ngoling niki nggih. Niki Pak Cahya cek paget sing kenapsen. Ngirim lawar, lawar galungan. Dawak niki napi ya. Lawar paye. Ngaya galungan niki tanggal 17 Maret, April, Mei, Juni, 17 Juni. Lawar napi jagi kirim niki. Tiap 6 bulan sekali masih yosan lawar paye. Lawar tumbungkil, kayak niki lawar napi. Oh sedang mengetik. Surprise jigus ditunggu lawarnya. Ngeh mantap niki. Panitia Kemerdeka untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan panitia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, subtoken OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share info penting pun ini. Ya. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ini dedane pencinta gemar di Kasarang Sami Tembang Manis Sakeng Blimang Senior Sekitar Medin Cina Sida Aturan Itu Hari Nggala Seremangkin ya. Gung Aji Wirawan Pedungan Sampun Nyarengin Lander Wentan Bu Ekawati Reng Pejeng Salam Denyerah nge, tetap semangat pokoknya denyerah gitu. Denyerah tetap membekas di hati penggemar Gending Bali. Hai satu karing ya. Di mana-mana denyerah pokoknya semangat ya. Bu Jero Mertesari Siulan, salam denyerah Bu Mertesari. Bu Jero Mertesari Siulan. Rajang Sorib Digus tiang kakak pedawa Buleleng. Aniki sematone sana boleh kiriman kode tanda titik nika artinya ampun di calling. Minap dan mirang radio niki pas di calling ini nge. Kapok nguling benyang tan bani nguling malih nyana nak tan mirang radio. Biasa malih matakan ampun dia nge. Ampun api, ampun mukuling ampun. Niki ampun dikirimin tanda titik. Wenda nak bingung dikirimin tanda titik. Ah, biar di niki nge tanda sudah di calling nge. Versi acara temu sawitre kenten. Sederang lantar malu pancitia aku merdeka titiang jagi ngaturang indek padewasan benyang utawi ale ayuning dewasa benyang tanggal 26 Mei yeah. Benyang dine cari tidak baik dipakai dewasa dirgahayu baik untuk mulai belajar geheng menyingat tidak baik untuk segala pekerjaan yang penting-penting termasuk melakukan iadnya karena banyak gangguan. Geni murub baik untuk segala pekerjaan yang mempergunakan api seperti membakar bata mentah, genteng, dan lain-lain. Geni rawane jajapan baik untuk mulai pekerjaan yang menggunakan api seperti membakar genteng, batu bata, keramik. Kale luang baik untuk membuat terowongan, menanam ketela atau umbi-umbian.

Ingye dedane panisti aku mar diga sami mo de uli sampun matembang. Ye, pun api sinton sami raja rayu niki. Niki wentan tami una beng rauhen ne. Penggemar lawas niki. Penggemar lawas tapi kari muda kada. Pak Agung Sanjaya ring krama serajang sore. Siro wau niki. Kakak pedawa niki responnya bagus, suk semua beligus sampun kuacen di calling. Nah, niki wau respon namanya. Nggih. Asal boleh respon demen ampun penyiar semangat ben mani kal siaran akal calling ben kenten ardene nggih. Ardene ampun pasti mirang niki asal wetan respon. Sarang siro wau niki. Tomo sawitre tiang wayan Wayan Lendre pengosekan Ubud. Penyiar suksema. Nggih salam kenal dumun Pak Wayan Lendre sampun di calling. Mugi sampun mirang. Putu Febri Darma Sabe rajang sore mumpung ring Darma Sabe wendan Bu Ayu Komang, Komang Ayu Darma Sabe rajang nyante sareng keluarga.

Inggih, dadan pan istiaga mar dikasami, muali malih ring laran de musawitre, nemang kene ring paletan kaping kalih utawi season kedua. Nggih, yes Bali, tembang sayang sampun tilar. Punapi niki Runica tumben eh. Nggih, salam kenal. Perkenalan yang ke 1000 kalinya. Meh. Kenyal masalah mang ganti 1000 kali mau kenalan. Kayak ngapain sih kan itu men nih ibu Runica tapi kari Runica aja pun udah gini ibu dorong dia menisi status ora dari ketua PKK nih si ibu itu deh nih ada nge rajang nyante Runica tapi cuma kelus yang dan berkabar hasilnya niki kok tidak di calling dia beli gus guanteng peh bas ora ganteng sing calling ya jelek atin tiange. Anak ka calling ang samping telu. Pak Made niki nggih. Pak Made biasa utawi Made Rudut kendan Pak Made Rudut Rudut angan take. Ampun ampun niki calling niki. Nggih. Yang penting sampun bisa tersenyum mekenyem kendan nggih. Senyum artinya sehat kendan astungkare tetap mekenyem niki. Dan wenda nak sungkan makenyam ngeneh nggih. Rajang sore bi. Sirawa niki. Tiang Deni, Deni Yudiasmare monitor Panglan mengui nggih suksema rajang nyande sareng keluarga.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ini dadane panitia gemar di kasami mawar peradnya si de katur tembangnya ini ring gelaran temu sawitre palatan kaping kalih ngelantur niki wenten dek ne kan kabar dek sinten ngena dek ne badu bulan niki nggih. Salam dejerah mawali, tetap semangat nggih. Hidup penuh rintangan, yakin dan percaya semua bisa dihadapi dengan santai dan sabar. Hais. Nah, pini ki. Bligus tiang pandepi batu sangian nyarengin. Pandepi Rajang Seri salam kenal nembe niki nggih. Penggemar baru sampun dikoling, mugi sampun monitoring sore kali mangkin.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343336. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Inggih, dadane panitia gemor dikasami, manis pisan nembang nyane pokal beli pompi. Inggih, pahlawan pengganti sidakator senang-senang menawi sampun pada teribur. Selamat sore dumun semton di tiang Pak Man warna kesami beh tumben. Kan kabar Pak Man, sinten berkabar, sibuk terus niki Pak Man tiange. Napi kesibukan mangke niki. Nggih, raja rayu Pak Man. Pak Man warna kesami sampun. Mang Ming tetangga sebelah niki. Kan kabar Mang Ming, Mang Ming napi Mang Ni niki. Sapi ingat ya. Mang Ming napi Mang Ni. Nggih, ring kembangan iki. Dek somo pemenati, pemenatinya ten wenten. Ganti demun, yang penting dek somo nggih. Boleh besek dari siu kenten. Sedarang landur panitia kemerdeka, nah minyak usah cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit enjo, sakit boyok, remati, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Nah, panitia kemerdeka, jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan. Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kute, Jalan Pandai Kute 46. Apotekku Sembilan Renon, Jalan Dukat Balian 50. Apotekku Pulau KW, Jalan Pulau KW 74, Ngelantur Dada Subungi. Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Nggih. Utawi ring Apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Nggih, dedane panitia kemaur dikasami dek somo. Nggih, sida terang ditiang, mugi senang-senang sampun pada merasa terhibur niki. Mang Ming sampun lantar wenten Gong Aji Ume Dawe Lebah Marga nyarengin. Nggih. Napi karieling serang tiang li Yudi Dwi Payana Tabanan. Beli mangku. Ampura tiang boyo beli mangku. Beli mangku Jaya Kumare. Caranya pagi. Titiang Gus Renaldi. Gong Haji. Menawi modulasi suara agak-agak mirip niki. Nggih. Beda tipis. Setipis seng. Nggih. Rajang Rayu. Atu Gong Haji. Ring Umedawa Lebah Marga. Sampun di tiang calling Gong Haji. Nggih. Salam kenal. Sekian di tiang Gus Renaldi. Nggih. Gus Bracu angan dake monitor. Abah Waisel samplangan gianyar sampun. Mugi sampun mireng. Salam kenal beli Gus. Oh sampun iki wau. Pantu Ekania tambah sering jantos nasi begulingnya beli Gus. Di Jawa ada nasi beguling nih. Asal ini nggak mireng beguling jag kedat ya, jag memang dia nak senang memang beguling. Napi malih kulitnya nernya kriuk, senang sambil ngetes kriuk nih. Ya. Memang kriong perjan nih. Coba ancok ya cengnya. Ada, ya madah deh sedek dah deh. Mendengar kata beguling gimana gitu. Ada nggih rajang nyantai sama doni niki. Nek enggak malu beli beh. Penggemar Musa Witre rauh. Teman-teman siasan sampun saya gemali panitia gemar deka. Nah, panitia gemar deka yuk dapatkan diskon spesial. Apalagi punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai 800 ribuan. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Fasio angsuran hanya 800 ribuan. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking service, emergency call, spare part lengkap asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor, Ne Marjan.

Inggi, dadan yang panis tiaga mawar di gasami, belian serikan di Karadang, sana sampun dilar, inggi, mungkin sana senang sampun teribur, Mbak Ayu Diktawati, Rajang Sore, ringnya lian, pun api gara niki Mbak Ayu, Rajang nyantai serang keluarga, mungkin kena rayu senarang sami, sarang semua tahun di tiang, niki wen ring batuan, kan kabar beli sumar, beli wayan sumar niki. Rencana singgah ya cuma jadi beli wayan ya. Ngelandur wenten Yansu TBK engken kabare jige sedika pas siaran kangen ajak suarane demen ningang siaran kadang nak kangen ajaknya kangen suaranya tapi orangnya nih Saru SGM Saru Gremeng. Yeh, Mbok Ian Syu TBS, Rajang Nyante, Serang Keluarga, Sampun di calling. Yeh, Kang Yang, Tiang Kapa-Kapa, Merisdang Nyarengin, Wendan Kesibakan, Bah Kesibakan. Yeh, Wendan Kesibukan, Kide, Kenten. Kok Kesibakan? Masibak. Belian Sene, Mas Bedulu Nyarengin. Kan kabar Beliman? Beliman. Belian. Ian Sene, Niki Jackson dan Ngena. Kanden acara ngorte-ngorte niki. Mudah-mudahan ada waktu lewat simpang ke Mas Bedulu. Ketemu Belian Sene. Nggih, mugi sampun mirang. Sami-sami niki panstiak marudeka suksema atau orang di tiang senang ring pun niki acara kewenten ampura yang domon duane galah tem daging malih sampun jam bitu wengi. Kang yang ledang benjangan malih wawanin di tiang Gus Renaldi pengendara acara. Kumandi langsung pacang ngelungsur mau pamit puputang titik untuk para mesanti. Om Santih Santih Santih Om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam Fansia Gema Merdeka. Kita sudah kembali di Anjang Sana Udara malam ini. Sudah tentu bersama Pramu.

Musyar Anda Wina Kristina. Yuk yang mau ikutan, saya tunggu di sosial media Facebook, Instagram, atau juga di WhatsApp 081 55 8977.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Ciptaden Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Peace, Tisa.
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.

97,7 FM Fansia Gema Merdeka, anugerah terindah dari Anmes Kamaleng. Saya pilihkan untuk melengkapi kebersamaan kita di Anjang Sana Udara. Wah, ini banyak banget, gak di-close-close ya. Oke, Fansia Gema Merdeka, kali ini datangnya dari Vitalik. Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Fans setia dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin kita?
0: Iyalah.
3: Oke, fans dia Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi ya. Informasi berikutnya datangnya dari Agas Distro. Halo fans dia yang lagi nyari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bikin kamu tampil fresh. Kabar bagus, kini semua didapat dalam satu building dengan tiga tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama ada barbershop modern yang nyaman dan bersih, potong rambut jadi pengalaman santai dan menyenangkan. Kedua, Agas Bistro menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Pilih area rooftop outdoor atau indoor yang super cushy. Harganya ramah di kantong, porsinya melimpah, rasanya bintang 5. Ketiga, manjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan, plus konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Bayangkan datang ke satu tempat bisa potong rambut, treatment wajah, lalu lanjut kulineran bersama orang tersayang. Sayu Beauty Salon ada di Batu Bulan dan Denpasar, dan Sayu Beauty Salon yang di Denpasar satu building dengan MS Glow Beauty Store Bali. Ayo fans dia buruan datang bersama keluarga dan teman-teman. Rasakan pengalaman lengkapnya, satu tempat tiga pengalaman istimewa. Dapatkan info menarik tentang Agas Bistro di nomor telepon 0859-5174-0088 atau like IG at Agas Bistro.
0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih?

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

Baiklah Pansia, Gawang Merdeka, itu dia satu lagu dari Potret dengan Bunda. Lagi kangen nih ceritanya sama Mami ya, jadi keputar deh lagunya Bunda. Oke Pansia, Gawang Merdeka, saya akan lanjutkan lagi untuk memutarkan lagu berikutnya ya. Sementara itu untuk Pansia yang sudah bergabung, bersabar dulu, masih ada informasi dari Bali Star nih. Untuk masyarakat Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang, dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan. Jangan ragu hubungi Bali Star Ubud di Jalan Cok Raimas Ubud, Utara Biji Motowot, sebelah barat jalan. Teleponnya di 0361-9085-317 atau di WhatsApp 081239-897025. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

Baiklah fansia Gua Merdeka, itu dia lagu dari Jamrud, Pelangi di Matamu. Kangen ya dengerin lagunya Jamrud. Kali ini saya akan ke WhatsApp. Sabar ya. Ini salah satu kelemahan seorang penyiar, tidak pakai kacamata. Jadi kicir-kicir gitu. Orang lihatnya dari luar tuh penyiar komen mata terus gitu ya. Selamat malam Mbak Wina cantik, Gek Novi, Tauman Sisi hadir. Request lagu Rosa Ku Menangis. Salam buat Ibu Mertua, Mek Wawan, Bapak Ketut. Bapak Ketut Rate, makasih. Bu Jenny, met malam Mbak Wina, Jenny Gianyar Abian Basi ikutan request lagunya Rosa. Aku bukan untukmu, buat Mbak Wina metugas. Makasih Mbak Winaku. Oke, terima kasih. Kemudian ada pula yang di SPBU Lukluk lagi dengerin di sini katanya. Oh ya. Ya, selamat bergabung ya SPBU Lukluk. Semangat bekerja gitu ya. Yang penting petugasnya semangat, yang beli bensin pasti semangat. Terima kasih ini buat Fitri ya, yang sudah menyampaikan. Katanya SPBU Lukluk yang di sebelahnya Puspem. Oke. Semangat bekerja para petugasnya di situ ya. Saya lanjut lagi, di sini ada siapa? Wayan Lastri dari Belayu Tabanan ikutan Mbak Wina cantik request lagu Triswaka. Aku bukan jodohnya. Terus jodohnya dia siapa? Kita dengar saja satu lagu, lagu Rindu Temani Aku.

97,7 FM, baiklah Fansia Gema Merdeka. Wina akan lanjut tekan lagi untuk menemui dulu Wayan Puspasari. Selamat malam Mbak Wina, saya ada di Budage Kelungkung. Setelah itu ada siapa ini yang sudah ikutan? Dek Dimahes di Angantake ya, Jogos Permana juga yang ada di Sukawati. Igusti Ayu Parwati yang ada di Cikomaria. Kemudian Made Rurut, selamat malam Mbak Wina. Malam fans game Pak Egar datang. Hah? Ini namanya yang benar siapa nih? Made Rurut apa Pak Egar? Baik, siapapun namanya, terima kasih ya sudah bergabung di Anjang Sana Udara. Kita akan sambung Fanstia Gema Merdeka untuk mendengarkan lagu lainnya, tentunya masih di Anjang Sana Udara. Terima kasih juga untuk yang sudah stay tune di 97,7 FM. Kita dengar sebuah lagu cinta terlarang miliknya dari Ilir Seven.

97,7 FM, kita akan sambung lagi untuk menjumpai Dek Apong yang ada di Kelungkung. Wayan Puspasari juga menyusul nih di Budaga Kelungkung, banyak dari Kelungkung ya. Repot yang lagi dengerin Wina siaran. Halo Repot, warungnya sudah tutup. Semoga tadi lari semanis ya. Kapan-kapan main ke studio tuh, ajak Marlong juga. Ada Iwayan Ayu, mat malam Mbak Wina dari Pedungan juga yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah hadir meramaikan anjang sana udara ya. Oke, Fanstia Gema Merdeka, saya akan ajak Anda lagi untuk mendengarkan lagu berikutnya, yaitu satu lagu Hilang milik dari Justin.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Baiklah, fans ya Gawa Merdeka, saya sudahi dulu anjang sana udara kita sampai di sini. Yang pasti kita bakal lanjut lagi 1 jam ke depan di Himbauan Malam. Jadi stay tune terus ya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend, Fansia Gema Merdeka. Kita lanjutkan sua kita kembali lewat himbauan malam, sudah tentu dengan saya Wina Kristina.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Gema Merdeka, Merdeka.

Kita sudah nikmati tadi satu lagu dari Memes ya, dengan judul Pesawatku. Oke, fans setia Gema Merdeka, diingatkan lagi untuk follow akun Instagram baru Gema Merdeka. Jangan lupa subscribe dan tonton juga keseruan kita di YouTube ya, tentunya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Tapi ku tahu kita tak pernah satu. Arti caramu mencintaku.

0: Baiklah, 97,7 FM Fansia Gema Merdeka. Hari berganti, waktu pun telah berlalu. Kita akhiri jumpa kita sampai di sini dulu. Terima kasih sudah temani saya dari tadi. Jangan lupa tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin melihat koleksi lukisan kontemporer, yuk meluncur ke Museum Gunarse Klungkung. Museum Gunarse ini sudah dibangun pada tahun 1990, lalu diresmikan pada tahun 1994. Oh iya, usut punya usut, ternyata museum ini awalnya berdiri di Yogyakarta, lalu pindah ke Bali. Tepatnya berlokasi di Jalan Pertigaan Bandel nomor 1, Desa Takmung, Banjarangkan, Klungkung. Nah, di Museum Gunarse ini, Anda bisa melihat beragam koleksi lukisan dan patung karya Nyoman Gunarse. Bahkan, koleksi lukisannya mencapai kurang lebih 250-an loh.

0: Info Gema Merdeka.
1: Kapan lagi ku tulis untukmu?
2: Jingkustik adalah band asal Yogyakarta yang dikenal dengan lagu-lagu pop bernuansa romantis dan lirik yang puitis. Band ini sempat menjadi salah satu grup musik populer di Indonesia pada era 2000-an berkat karakter musiknya yang ringan dan mudah dinikmati. Nama Jingkustik mulai dikenal luas melalui lagu-lagu hits seperti Puisi, Seribu Tahun Lamanya, dan Saat Kau Tak Di Sini yang berhasil melekat di hati para pendengar musik Indonesia. Dengan perpaduan musik pop yang sederhana, melodi yang easy listening, dan nuansa emosional di setiap lagunya, Jingkustik berhasil menjadi salah satu band yang memiliki tempat tersendiri di industri musik Indonesia.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: FM Gema Merdeka ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: Info Gema Merdeka. Tahukah Anda, jeruk nipis mengandung sedikit kalori dan senyawa bioaktif yang dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh serta meningkatkan pembakaran lemak. Kandungan tinggi vitamin C pada jeruk nipis meningkatkan produksi sel darah putih dan bertindak sebagai antioksidan untuk melindungi

0: sel tubuh. Sifat antiinflamasinya juga membantu mengurangi jerawat dan mencerahkan kulit. Sifat asamnya membantu saliva memecah makanan serta flavonoid dalam jeruk nipis merangsang sekresi pencernaan. Kandungan magnesium dan potasium dalam jeruk nipis mendukung kesehatan jantung dan membantu menurunkan tekanan darah. Perasan jeruk nipis membantu mengencerkan lendir dan melegakan tenggorokan. Asam sitrat dalam jeruk nipis dapat meningkatkan kadar sitrat dalam urin yang berperan dalam mencegah pembentukan batu ginjal. Vitamin C pada jeruk nipis dapat membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah.
1: Gema Merdeka.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: FM, Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka, nggak terasa ya. Waktu sudah semakin malam aja, dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fans ya Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM, Gema Merdeka, ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Pastinya pagi hari ini seperti biasa Gus Aldi mah ngajak Anda jobar lagi ya. Kita bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut sampai jam 7 pagi.

Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811 3862666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.

97,5 Raja FM, Gema Merdeka Ngetrend dari Jirayut Jambret Cinta. Lagunya asik juga ya, asik banget buat penyemangat pagi nih Van Setia Gema Merdeka. Penyemangat di awal-awal program Kopi Dangdut nih Van Setia. Penyemangat buat yang baru bangun juga pastinya ya. Yang baru bangun mau request lagu boleh ya, untuk menyemangatkan juga suasana pagi Anda. Silakan Van Setia Gema Merdeka yang mau ikutan jobar, mau bergoyang pakai lagu dangdut koplo atau mau bergetar pakai lagu dangdut remix, langsung saja gas gaspol di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gas Aldi tunggu sampai jam 7 pagi ya. Oke, kita langsung aja kita bergoyang sekaligus bergetar lagi ya. Ini jadi satu nih ya, bergoyang sekaligus bergetar lewat satu lagu dari Hesti, Telolet-nya kelepak-kelepak.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Linda Ayunda, spontan tanpa uhui. Lagunya pastinya banyak banget ini yang request pagi ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung yang request lagu ini juga ya. Kita sapa dulu deh ya yang sudah bergabung. Ada Warung Rini Rani, lagunya sudah langsung mengudara ya. Lagu Linda Ayunda, spontan tanpa uhui. Aiki buat siapa lagi nih? Oh ya, Warung Rini Rani bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih sudah bergabung dan sudah request lagunya Linda Ayunda. Ada juga Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Lagunya sama ya, spontan tanpa uhui. Sudah langsung mengudara ya. Selain itu juga yang sudah bergabung juga ada Ibu Jenny yang ada di Abian Base, request lagunya Jirayut, Jamret Cinta. Sudah langsung mengudara juga buat Ibu Jenny, terima kasih sudah bergabung juga ya. Buat Gus Aldi, semangat, semangat tugas, semangat siaran. Oke, semangat juga buat Ibu Jenny ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya yang sudah bergabung ada Dede Pongki yang ada di Kelungkung ya. Mau request lagunya Vita Alvia, Bojomu Semangatku. Bojomu Semangatku yang ada di sini dari Kiki Anggun ya. Gus Aldi ganti sama yang versinya Kiki Anggun, gak apa-apa ya. Gak apa-apa, yang penting lagunya sama ya. Oke, terima kasih buat Dede Pongki ya yang ada di Kelungkung. Kemudian yang sudah bergabung ada juga Ibu Uwi yang ada di Tabanan, mau request lagu Kania, Ku Salah Menilai. Sudah Gus Aldi siapin ya. Belum diputar sih ya, sudah Gus Aldi siapin. Ditunggu sebentar ya buat Ibu Uwi, terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya yang sudah bergabung ada siapa lagi kah selanjutnya? Ada Nini Gusta yang ada di seputaran Pemedilan, mau request lagu yang indah di Malioboro. Apakah ini judulnya nggak salah? Sebentar Gus Aldi cek dulu ya. Yang ada Malioboro baru ada ya. Malioboro dari Dul Sumbang. Mungkin yang ini mungkin yang di request ya sama Nini Gusta. Ya udah kalau gitu Gus Aldi langsung aja puterin ya buat Nini Gusta, satu lagu dari Dul Sumbang, Malioboro.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Ciptaden Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zef, usir bakteri bau mulut, plus cold blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.
3: Power geng, push!
4: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
3: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
3: Choco drink
6: my mood booster,
3: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Kiki Anggun, bojomu semangatku. Biar lebih semangat lagi selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa dong ya untuk follow juga akun Instagram kita yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans Tiago Merdeka. Lagi-lagi penemuan mayat menggegerkan warga. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah kos di Banjar Dinas Goris Asri, Desa Pejarakan, Kecamatan Grogak, Buleleng. Penemuan tersebut sempat menggegerkan warga setempat. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Darboy Gang. Baik-baik saja. Gus Aldi juga berharap fans Tiago Merdeka semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Semua dalam keadaan sehat selalu nih fans Tiago Merdeka. Oke, yang sudah request lagu Darboy Gang ada Adi Pratama. Adi Pratama dari Kelungkung ya. Terima kasih sudah bergabung Adi Pratama. Lagunya sudah langsung mengudara ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada Komang Nuning yang ada di seputaran Karangasem Sibetan.

sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung, ada Pak Egar. Pak Egar yang ada di seputaran Batu Bulan ya, Pasar Jambe Batu Bulan. Terima kasih sudah bergabung ya buat Pak Egar. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Budi Komang. Budi Komang yang ada di Pasar Kertawaringin, Anggabaya, Penatih. Terima kasih juga sudah bergabung di Facebook ya. Buat fans Tiagorek yang belum bergabung, silakan, masih lumayan panjang juga sih ya kebersamaan kita. Masih ada waktu 40 menit lagi ya sampai jam 7 pagi.

Siagama Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Siagama Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

kita bingung. Kalau mau cari Vitalik gak usah bingung-bingung nih fans Tiago Odeka ya. Vitalik ini sudah hadir di mana-mana ini ya. Pastinya di apotek dan toko obat dong ya. Yang penting nyarinya jangan di tempat yang salah ya. Jangan sampai nyarinya di dagang nasi nanti nantinya di dagang nasi ntar nyari Vitalik ya sudah pasti nggak ada ya. Atau mungkin di bengkel mobil atau bengkel sepeda motor sudah pasti nggak ada ya. Nyarinya di apotek atau toko-toko obat nih fans Tia, pasti ada Vitalik ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Keke, nggak pakai lama. Yap, jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu sampai banjir ya. Kalau sudah masalah sampah, langsung kita bersihkan dari sekarang nih Van Setia ya. Jangan sampai menunggu banjir terjadi seperti tahun lalu nih Van Setia Gemerdeka ya. Kalau sudah hujan-hujan seperti sekarang ini, terutama masalah sampah plastik nih Van Setia Gemerdeka ya. Ini memang menjadi masalah yang serius buat kita semua ya. Apalagi masalah sampah ini sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Ya, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: working, push.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

dibawakan oleh Maggie Z ya, kemudian dijadikan versi terbaru oleh Bajol Danu featuring Vira Cantika featuring Nabila Sakit Gigi. Oh ya, featuring DJ Kentrung juga nih, Fans Tiago Deka. Judul lagunya Sakit Gigi, tapi Fans Tiago Deka yang sekarang ini lagi sakitnya mungkin sering merasa mudah lelah gitu ya. Ini nih penyakit yang sering dialami oleh anak-anak muda juga ini, Fans Tiago Deka ya, sering merasa mager mau kerja, tapi ya udah, apalagi cuacanya seperti ini ya, cuaca hujan-hujan seperti ini, penyakit magernya ini nih semakin kambuh nih, Fans Tia ya. Tapi sebaiknya jangan dibiarkan terus nih, Fans Tia ya. Begitu sering merasa mudah lelah atau sering mager, langsung saja kita lawan dengan Vitalik nih, Fans Tia. Kita lawan rasa lelah dengan Vitalik, karena Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: galau, tapi kalau sudah Jawa Barat tadi ya, rasa galaunya pasti sudah hilang nih fans Diego Deka. Rasa galau berubah menjadi semangat ya, berubah menjadi lebih happy lagi fans Diego Deka ya. Terima kasih yang sudah ikutan Jobar ya dari jam 5 pagi, baik yang sudah ikutan Jobar di Facebook maupun di WhatsAppnya Gema Merdeka juga ya. Tapi fans dia nggak bakalan merasa galau kok ya, tenang aja. Walaupun Kopi Dangdut harus Gus Aldi tuntaskan dulu, walaupun kita Jobarnya sampai di sini aja, sebentar lagi fans Diego Deka tetap disemangatkan ya dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi, sudah siap menemani aktivitas pagi Anda. Selain itu juga dilengkapi dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda pastinya ya. Oke, tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteren.
1: Sayang pacaran yuk, tumpahkan rasa rindu, rambutnya udah dulu, maafin deh aku.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Gema,
3: Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeter Fansti ya. Gema Merdeka dari Eden memandang surga ya. Pagi hari ini sudah menemani segala aktivitas Anda. Anda Fansti Gema Merdeka untuk edisi pagi hari ini. Tirama menemani Anda sampai di jam 9 pagi nanti ya. Anda Fansti Gema Merdeka untuk Anda mau gabungan silahkan di 081558977 atau di via Facebook Gema Merdeka Ngeter. Dan kali ini Yulia putarkan dari 12 Akademi ada menuju puncak.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, praga kelewatan gen tiang maya tagihan, karena denda gen ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli, cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend, Samuel Cipta dengan Salah ya. Nah, fans Gema Merdeka pagi hari ini di sesi yang kedua nanti Yulia bakal hadirkan informasi seputar entrepreneur untuk Anda. Nah, fans ya, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Yulia mau selipkan dulu informasi untuk fans Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Nah, fans Gema Merdeka, yuk mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027 berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang, didukung oleh fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik yang profesional dan juga berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut follow Instagram di Yayasan _ Dwi Jendra atau di 0811-3989646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih, Kak.
1: Makasih ya.
2: Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh, Kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Gema,
2: Gema,
1: Gema,
2: Merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.